Iya, berarti Maci kakak ada dorong semua program acara kita orang selanjutnya. Maci Jin hadirkan ada warung papeda yang tentunya masih dihadirkan dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara juga hingga tepat di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Oh ya, dan untuk Pak Cemaci orang yang baru saja bergabung, masih terus semangat mendengarkan kita orang punya siaran baik pagi ini melalui frekuensi 89,3 MHz Pro 4 RRI Jayapura dan juga RRI Digital ya. Ya, selamat pagi untuk kamu semua, tetap semangat dalam menjalankan Pak Cemaci kampung aktivitas.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Mas Cita akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Mas Cita ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di

beri nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.

0: Iya, maci-maci kakaknya dorang semua, maci-maciin bagikan ya untuk maci-maci dorang yang senang sekali membuat konten ya, atau ingin menjadi konten kreator ya. Maci-maciin akan bagikan beberapa syarat dan cara untuk maci-maci dorang supaya bisa mengurus NIB untuk kamp para konten kreator. Dan maci-maci kalau kamu ingin menjadi konten kreator atau kamu yang sudah menjadi konten kreator ya, dan memiliki legalitas yang pasti ya, tentunya kamu juga harus mengurus NIB atau nomor induk berusaha ya. Dan ini Mbak Cijain melansir dari laman catatanhukum.id ya, dan juga ada beberapa syarat dan juga cara untuk bisa mengurus nomor induk berusaha untuk konten kreator. Yang pertama adalah mempunyai nomor induk kependudukan yang tertera ya pada KTP Pace-Mace Dorang, dan juga alamat surat elektronik ya seperti email yang aktif ya, ini juga akan digunakan untuk menerima kode verifikasi dan juga dokumen resmi. Ya, dan juga ada nomor telepon aktif untuk proses autentifikasi ya, dan juga data usaha berupa jenis kamu punya kegiatan, bidang usaha dan aktivitas konten yang kamu jalankan, atau ya, dan ada juga perkiraan modal dan estimasi pendapatan bulanan sebagai bagian dari kamu punya profil risiko usaha ya. Dan alamat tempat usaha baik berupa rumah atau studio produksi atau apapun yang relevan dengan kamu kegiatan. Ya, dan kalau pace-mace kakak didorong semua, setelah syarat tersebut sudah siap, kamu tinggal melakukan pendaftaran secara daring yaitu melalui online ya, atau OSS, online single submission ya, dan juga dengan membuka laman resmi oss.go.id ya, kamu bisa buat akun baru dengan mengisi data kependudukan sesuai kamu punya kartu identitas, dan kamu bisa masuk ke sistem menggunakan akun yang sudah diverifikasi dengan surat elektronik atau nomor telepon yang aktif. Dengan bisa pace-mace dorang pilih menu permohonan baru untuk melalui proses mengajukan NIB ya, dengan melengkapi juga profil usaha termasuk modal atau kamu punya aktivitas kegiatan, lokasi dan juga pendapatan bulanan ya. Dan yang terakhir kamu bisa pilih kode KBLI atau klasifikasi baku ya lapangan usaha Indonesia yang sesuai dengan pace-mace kamu punya aktivitas konten yang bisa kamu jalankan. Dan ada berbagai jenis kode KBLI ya yang tersedia. Salah satu contohnya ada kode 59112 ya, ini diperuntukkan untuk konten kreator yang mengunggah video harian atau video harian rutin ke sosial media. Dan ada juga kode 73100 yang diperuntukkan juga untuk kampanye kegiatan periklanan. Ini juga sesuai dengan konten kreator yang berpenghasilannya didapat dari endorse dan konten berbayar. Ya, dan kalau untuk kode 59201 ini diperuntukkan untuk para konten kreator dengan hidangan ya, konten kreator di hidang, perekaman suara seperti podcaster dan juga kreator audio lain. Dan masih banyak lagi ya, seperti kode 74149 yang diperuntukkan untuk kamu para konten kreator di bidang desain grafis, ilustrasi dan juga kreatif lainnya. Ya, dan pace-mace kakak-kakak dorang semua untuk tunggu penerbitan NIB ya. Ini setelah kamu sudah dapat ya, kamu bisa cetak dan simpan sebagai bukti legalitas usaha. Ya, dan pace-mace kakak-kakak dorang masih akan berbagi serangkai informasi dan juga lagu-lagu Nusantara Kroningan pace-mace kakak-kakak dorang semua. Dan itulah tadi satu berbagi syarat dan juga cara untuk kamu mengurus NIB ya, yaitu nomor induk berusaha untuk menjadi konten kreator. Ya, dan pace-mace kakak-kakak dorang semua masih dengan satu info budaya Mas Cicin hadirkan.
1: Itu emang di kampung itu senangnya nonton wayang, hiburannya. Kiai wayang di kampung mah. Nah, saya tuh sampai sama bapak itu ditontonin wayang terus. Saya bukan jebolan wayang karena sering nonton sama bapak sering nonton wayang, jadi suara si Cepot, suara Satria. caranya wayang, tingkah lakunya dari nonton itu gitu. Atau tidak?
2: Seni wayang bambu di Kampung Cijahe, Kelurahan Curug Mekar, Kota Bogor ini menjadi bukti begitu kayanya khasanah seni dan budaya tradisional, khususnya wayang yang ada di bumi Nusantara.
1: Bisa nambihan khasanah seni budaya, sahadi lamun lain urang, anu ngamumule seni budaya urang sorang.
2: Disambangi di lokasi padepokan wayang bambu miliknya di Kampung Cijahe, tepatnya di RT 06 RW 01 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Derajat Iskandar, 50 tahun, seniman dalang yang juga penemu dari wayang bambu di Bogor itu menceritakan bahwa ide awal dirinya berhasil membuat kreasi wayang bambu ia dapatkan secara tidak sengaja di tahun 2000-an saat dirinya melihat banyak limbah bongsang atau besek bekas wadah nasi atau kue yang terbuat dari anyaman bambu yang lazim digunakan oleh warga sekitar pada saat acara-acara hajatan ataupun kegiatan hari besar keagamaan yang saat itu dibuang sia-sia dan hancur menjadi sampah. Sampah besek atau bongsang yang ia temukan itu kemudian, kata Dajat, berhasil menginspirasinya menjadi sebuah karya seni yang ternyata cukup unik berbentuk wayang yang kemudian ia beri nama wayang bambu.
1: Oh, neneng besek ya, wadah daripada awi itu yang disulam itu di tempat sampah di perumahan Jasmin, kita di perumahan Jasmin itu hanya 5 bongkah, mungkin bekas kepuk, mungkin bekas kue,
3: bongsang.
1: Nah, saya ambil dibongkarin, diudul-udulkan, rek nyelam, nggak bisa nyulam karena kita mah utak itep. Mengingat dulu membuat wayang dari kelapa singkong ya, di situ awalnya dibikinlah kayak kelapa, dibikin ke dulu kayak kelapa singkong. Cuman kita manusia bener, kepuasan itu pak, imajinasi itu luar biasa manusia. Wah, udah bikin gini, kurang, bikin ini kurang.
2: Berbekal kecintaannya terhadap dunia seni pewayangan dan sedikit ilmu pengetahuan yang ia dapat secara otodidak dalam berbagai pertunjukan seni wayang, Derajat bersama sejumlah pemuda di wilayahnya mengaku terus berinovasi dan berkreasi dalam upaya mengenalkan wayang bambu karyanya tersebut agar diterima oleh masyarakat luas. Alhasil, mulai awal tahun 2003 lalu, wayang bambu karya Derajat mulai diterima dan dikenal secara luas dan akhirnya berbuah manis yang ditandai dengan mulai berdatangannya berbagai tawaran order ataupun panggilan job mengisi berbagai acara pentas seni maupun hajatan warga dari berbagai daerah. Bahkan Derajat bersama timnya juga kerap diundang untuk tampil mengisi acara pentas seni di beberapa negara di kawasan Asia maupun Eropa.
1: Saya sudah arena luar kota, luar provinsi, luar nasional, tingkat negara juga, ASEAN sampai Eropa, saya alhamdulillah. Salut, mendingan luar negeri sono, nggak ngerti juga, ngedablek, ngejengol, diem. Tapi itu sangat luar biasa daripada orang-orang kita dipandangnya sebelah mata, cuek berwek. Paham gak ngomongnya cuek berwek? Padahal, orang luar negeri sana sangat luar biasa ke seni budaya kita.
2: Seni wayang bambu karya Ki Dalang Derajat, seniman asal Kampung Cijahe, Kota Bogor itu sebetulnya secara fisik atau penampilan dan aksesorisnya sendiri memang tidak jauh berbeda dengan wayang golek atau jenis wayang lainnya yang menjadi khas masyarakat etnis Sunda di bumi Parahyangan, Jawa Barat. Hanya saja yang membedakan wayang bambu dari wayang lainnya itu, yakni selain bahan dasar untuk membuat wayang tersebut murni 80% berbahan dasar bambu, ternyata alur cerita dalam lakon yang dibawakan oleh dalang juga jauh berbeda dengan wayang-wayang pada umumnya yang biasa mengambil lakon atau tema cerita-cerita dalam kisah Ramayana atau Mahabharata. Sedangkan wayang bambu justru mengambil tema atau lakon cerita yang unik dengan mengangkat isu-isu atau kejadian-kejadian aktual kekinian yang terjadi di sekitar masyarakat.
1: Karena walaupun saya jenis wayang, tadi udah diterangkan, wayang itu jenisnya banyak. Wayang golek, wayang kulit, wayang papak, wayang patei, wayang nabi, banyak. Apalagi tambah-tambah ada wayang apa gitu, banyak sekarang. Tapi saya di sini sebagai penemu, pencetus, masterpiece-nya, profesornya penemu wayang bambu ini. Saya bukan berarti ingin melangkahi daripada pakem wayang, tapi karena ini saya penemunya, okelah. Sekarang kita zaman milenial, yang penting visi kita untuk memulai seni budaya tepat sasaran kepada generasi muda. Jadi ceritanya nggak ngambil Mahabharata Ramayana, saya mah ceritanya yang di masyarakat aja, yang tadi dibicarakan tentang hal narkoba, seks bebas, tawuran, bang keliling. Tapi dengan media wayang bambu ini ceritanya ada gitu, tentang satria, raja.
2: Diakui atau tidak, lahirnya wayang bambu di kampung Cicahe selain telah membawa berkah bagi Derajat dan para seniman lainnya di daerah itu, lahirnya wayang bambu di desa tersebut menurut lurah setempat Haji Muhyiddin juga berhasil mengangkat nama kampung Cicahe dan kelurahan Curug Mekar dalam berbagai ajang pentas seni dan budaya baik lokal maupun nasional.
4: Saya juga alhamdulillah ya, istilahnya di wilayah Curug Mekar ini ada semacam potensi untuk budaya wayang bambu seperti itu. Karena seniannya itu unik gitu ya, pertama ya kita merasa bangga lah dengan adanya wayang bambu tersebut. Kemudian juga kedepannya dari instansi terkait juga dapat memfasilitasi, membantu untuk kegiatan-kegiatan umumnya, kalau perlu umumnya untuk semacam show dan lain sebagainya atau pementasannya, karena membutuhkan juga istilahnya biaya seperti itu ya, umumnya untuk penayagannya ya, personilnya nayagan sebutnya ya, nayagannya kan bukan seorang lah itu, ada tukang kendang sebagainya gitu ya, sepertinya mungkin karena mungkin juga istilahnya apakah kalau si, kita memfasilitasi kadang-kadang memfasilitasi untuk keperluan administrasi, apakah mendapat bantuan dari instansi terkait dari dinas atau ini, karena nggak lapor lagi ya mudah-mudahan sih dapat gitu sih.
5: Kalau bukan kita...

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Jadi arisannya gimana? Pulang-pulang cepat
3: nanti. Dong, pasti aku menang loh. Dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecil.

0: ide-ide gitu ala Sandra, ibu teh tibai afatu.
1: Artinya apa sih, Bu?
0: Dari kecil diajarin anak-anak lo udah besar nanti tidak bisa lagi.
1: Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
2: Makanya Nesya dengerin Mama.
3: Iya, pagi-pagi kakak ada orang semua pukul 9.53 menit ya waktu Indonesia Timur. Cici kembali hadirkan satu lagu untuk menemani Pak Cimace kakak.

Iya, baca-baca karir orang semua pukul 9.59 menit ya waktu Indonesia Timur. Ya, dan usai sudah kebersamaan saya Maci Jain menemani Paci-Maci, kakak-adik kamu semua ya. Masih ada berbagi program acara menarik lainnya dan juga kita pelog-pelog Nusantara yang masih akan menemani Paci-Maci, kakak-adik orang semua yang nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya Maci Ita. Ya, dan Pak Cemace, satu kata motivasi untuk Pak Cemace kakak-kakak kami di hari ini yang tentunya nantinya akan menjalankan segala aktivitas ya dari pagi hingga malam ya. Ya, dan kita punya lelah hari ini bisa jadi cerita kemenangan juga nantinya di hari esok ya. Dan semoga Pak Cemace kakak-kakak kami punya mimpi yang tidak diikuti dengan tindakan hanyalah ilusi. Dan setiap kamu punya pencapaian yang kita mulai dengan keputusan untuk kita mencoba ya, dengan jangan kamu biarkan kesedihan masa lalu untuk merusak kebahagiaan di hari ini. Ya, Paci-Maci dari Jalan Tersangkapura nomor 23 frekuensi 89,3 MHz 4 RRI Jayapura. Saya Maci Jin pamit dari ruang dengar kamu semua dan sampai jumpa.

0: Allah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi
2: Aji Sutama.
3: Kita bernama saya
0: Dedy Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Sobat Budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah

0: dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing lakukan lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para

0: disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan. Tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
1: Tumpeng itu nggak boleh dipotong. Tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang manunggaling kawulan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid seperti ditambahkan oleh Murtiati Karjito berikut.
1: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ, kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

0: Rumre betunang ya.
1: Au, karo-karo.
2: Tadaya dai dek ronjata. Ika nak tahu dak kisah.
3: Nonsense.
2: Macam ne kisah. Urang dui ya baru bercerai. Tapi dek betelah. Maksud nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi disebutlah bercerai dek betelak.
1: Oh. Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dek betelak. Setuju dak?
3: Setuju.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh, di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya, aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi, kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah bohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya bohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan bohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, bohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, bohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: situ. Bolehkah kita kenalan?
1: Inggih, boleh. Hai.
0: Bujuran. Wah, oh, dari tadi lo lihat kenapa di belakang turun terus? Pasti mau ngapain di rumah sebenarnya. Iyalah. Ada beda jauh lawan Luna Maya. Lo ada di Jakarta. Why? Boleh kalau lo melihat dia?
1: Boleh, hai.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, dek.
1: Tahu dari mana? So tau banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu, kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci, kamu juga gak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Bagaimana cerita tadi? Lagu atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Pacimacik kakak datang semua, masih di Gitar Lampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pacimacik kakak didorang di siang hari ini, Pacimacik akan ditemani oleh saya Macita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga teman-teman pop daerah Nusantara dan juga teman-teman dari Papua tentunya. Jadi Pacimacik kakak didorang semua, jangan sampai Pacimacik dorang pindah saluran radio, tetap di kita orang punya Suara Budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz ataupun juga Pacimacik kakak didorong semua juga bisa mendengarkan siarannya kita orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbana yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
1: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
0: Aduh, Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
1: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
0: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
1: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Seperti biasa di setiap episode, saya tidak sendiri, tentunya selalu ditemani oleh narasumber yang nantinya akan kita ajak berbincang terkait bagaimana program ataupun terkait dengan UMKM itu sendiri. Nah, mungkin penonton sudah penasaran ya, seperti siapa nanti yang akan menjadi narasumber kita di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Nah, sobat UMKM, kali ini narasumber kita yang akan kita ajak berbincang, mungkin sudah bisa dilihat sendiri juga di sini, ada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Andi Zulkifli. Langsung saja saya sapa, assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik. Untuk perkenalan nih Pak, mungkin penonton kita, sobat UMKM maupun juga UMKM yang ada di Kota Makassar yang sering menonton obrolan UMKM, pengen tahu dulu seperti apa sebenarnya ruang lingkup dari Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri. Silakan Pak.
3: Iya, makasih Mbak Esa. Jadi saya kira saya cukup berterima kasih untuk dibuatkan podcast seperti ini juga menjadi tugas saya mensosialisasikan terkait mengenai dinas saya, yaitu penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Yeah. Nah, seperti Mbak Esa tadi jelaskan bahwa kalau terkait mengenai dinas DPMPTSP ini kan singkatan kan terlalu panjang.
2: Iya, yeah, betul. Yeah. DPMPTSP lebih gampang.
3: Jadi, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Iya. Yeah. Yeah. Kalau kita melihat ruang lingkupnya ini memang dinas yang memang selalu berubah-berubah namanya.
2: Okay. Ya,
3: kalau saya tidak salah ada 3 kali perubahan.
2: Yeah.
3: Ya, dulu yang namanya kantor perizinan. Ya, waktu tahun-tahun 90-an.
2: Okay.
3: Ya, kemudian berubah ya menjadi apa namanya, badan perizinan satu pintu atau biasa SINTAP ya. Satu atap.
2: Yeah.
3: Ya, satu atap. Jadi pelayanan terpadu satu atap. Kemudian berubah lagi di tahun 2016 menjadi DPMPTSP.
2: Dari
3: penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2: Jadi tambah panjang panasnya.
3: Ya. Kenapa berubah? Karena memang sistemnya yang selalu berubah. Ya, sistemnya terus mengikuti bagaimana terkait mengenai supaya bisa lebih pelayanan lebih cepat dan lebih tepat. Nah, seperti itu. Dan ini memang menyesuaikan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2: Nah, iya.
3: Jadi fungsi dari tugas dan fungsi dari DPMPTSP ini adalah membantu Pak Wali Kota dalam hal terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota. Nah. Kalau bicara mengenai pelayanan terpadu satu pintu, itu adalah perizinan yang menjadi kewenangan Pak Wali Kota. Ya. Jadi ada dua tupoksinya. Yang pertama terkait mengenai penanaman modal. Ya, penanaman modal itu terkait mengenai investasi. Ya, bagaimana kami mempromosikan Kota Makassar supaya para investor mau datang menanam ke modalnya di Kota Makassar.
2: Baik.
3: Bagaimana kami melakukan pembinaan, melakukan pengawasan ya terkait mengenai investasi dan penanaman modal yang ada di Kota Makassar.
2: Baik.
3: Itu yang pertama tuh fungsinya. Kemudian yang kedua terkait mengenai perizinan yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota Makassar.

0: perizinan ini kan begitu banyak kewenangan yang diberikan oleh dari pemerintah daerah. Ya misalnya perizinan di terkait mengenai perizinan usaha, izin usaha, terkait mengenai izin pendidikan, misalnya mau membuat sekolah di tingkat PAUD, tingkat SD, itu menjadi kewenangan pemerintah kota. Kemudian izin kesehatan juga, itu di PTSP pelayanannya. Kemudian berbagai macam izin yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
1: Baik, jadi semua bentuk perizinan ada di,
0: ya, di PTSP itu sendiri. Ya, karena prinsipnya, kalau kita bicara dulu sistemnya, ketika mau mengurus perizinan tertentu, misalnya saya mau mengurus izin IMB, ya, dulu harus ke tata ruang, ke PTSP dulu, ke kantor perizinan dulu, baru ke tata ruang, baru ke lurah camat, baru kembali lagi ke perizinan. Nah, sekarang semua dipusatkan di PTSP, jadi bukan lagi masyarakat yang berkeliling ke kantor-kantor, tetapi orang-orang kantor itu kami panggil untuk berkantor di PTSP, sehingga masyarakat cukup satu pintu saja semua. Baik. Mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan, semua satu pintu di PTSP.
1: Jadi tidak perlu bolak-balik lagi mencari ini, mencari
0: ya,
1: itu. Baik, tadi kita pisahkan dulu, ini ada Dinas Penanaman Modalnya, kemudian juga ada PTSP-nya itu sendiri. Nah, kebetulan nih Pak, Pak Adis, penonton kita juga banyak yang kemudian berasal dari UMKM atau memiliki UKM di Kota Makassar itu sendiri, terkait dengan penanaman modal. Kalau tadi sedikit dijelaskan mengenai penanaman modal, bagaimana dari Dinas Penanaman Modal sendiri ini mencari investor, apakah itu hanya terpaku pada itu saja, atau dari Dinas Penanaman Modal juga boleh memberikan, justru memberikan modal ini masuk ke UMKM-nya ini Pak, ini gimana Pak?
0: Ya, kalau kita bicara mengenai UMKM kemudian dihubungkan dengan PTSP, ini memang dua-duanya terlibat, dua-duanya berpengaruh. Ya, dari penanaman modalnya itu terkait mengenai bagaimana kami melakukan pembinaan. Kami juga ada di situ dalam melakukan pembinaan UMKM. Kami terlibat di situ. Ya, dalam bahkan turut juga ikut mengawasi terkait mengenai dalam hal pengawasan penanaman modalnya. Ya, penanaman modalnya. Klasifikasi penanaman modalnya, klasifikasi usaha modalnya, itu juga kami terlibat di situ. Tapi kalau terkait mengenai PTSP-nya, itu juga kita terlibat. Jadi karena terkait mengenai perizinannya. Ya, jadi pemerintah pusat selalu menghitung jumlah UMKM itu yang diakui sesuai dengan perizinannya.
1: Perizinannya. Ya,
0: karena ada juga UMKM tapi tidak memiliki izin, itu tidak dihitung oleh pemerintah pusat.
1: Oke, lalu apakah kemudian dari DPM PTSP ini sendiri memiliki kewajiban untuk bagaimana supaya UKM-UKM atau UMKM yang ada di Kota Makassar itu mau mengurus perizinannya? Karena kan kalau misalnya mereka tidak punya izin, tentu juga mungkin ada dampak buruknya bagi UKM itu sendiri atau pemerintah Kota Makassar sendiri. Silakan.
0: Ya, kalau UMKM yang tidak memiliki izin sudah pasti tidak akan bisa dibantu oleh pemerintah.
1: Nah,
0: mau dari segi terkait mengenai pengembangannya, bantuan modalnya, kerjasamanya, kemitraannya, itu tidak akan pernah bisa diintervensi oleh pemerintah kalau tidak memiliki izin. Ya, makanya kami juga tetap menggalakkan sosialisasi, bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk bagaimana mensosialisasikan terkait mengenai pentingnya perizinan ini. Nah. Ya, karena pemerintah pusat juga menghitung jumlah UMKM di suatu daerah itu berdasarkan perizinannya. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai izin UMKM, ini juga terjadi perubahan dengan aturan-aturan dulu. Ya, dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ini merubah sistem perizinan yang utamanya ada di UMKM. Sekarang sudah ada namanya OSS,
1: Online
0: Single Submission. Ya, RPA ya, jadi dia berbasis resiko. Ini pemerintah dari pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 5 dan nomor 6 tahun 2021 terkait mengenai OSS. Kalau nomor 5 terkait mengenai penjelasan OSS.
1: Ya.
0: Kalau PP nomor 6 itu kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan OSS di daerahnya masing-masing. Nah, ini ada perubahan dan ini begitu mudah sekarang untuk UKM terkait mengenai pendaftaran di OSS. Saya kasih contoh salah satu kemudahannya. Kalau dulu izin UMKM itu adalah namanya situs IUP.
1: Ya, betul.
0: Situs IUP ini dulu ya, situs IUP ini diurus harus mengambil formulir di PDSP. Kemudian harus pergi ke lurah camat minta pengantar.
1: Yeah.
0: Ya. Kemudian kembali lagi ke PDSP. Nah, sekarang ya, tidak perlu lagi masyarakat mau mengurus UMKM, khususnya UMK ini pergi mengambil formulir karena sudah melalui sistem online. Syaratnya gampang, cukup KTP, kemudian NPWP, kemudian ada emailnya, kemudian dimasukkan di dalam sistem OSS, diinput di situ karena sudah online. Jadi kapanpun dan dimanapun bisa
1: diakses. Ya.
0: Kemudian tinggal diisi berapa jumlah modalnya, kemudian berapa jumlah karyawannya, kemudian klasifikasi usahanya apa, kemudian menandatangani surat pernyataan lingkungan kalau dia berisiko rendah. Kalau rata-rata UMKM ini semuanya risiko rendah, kalau UMK ya, usaha mikro kecil ya. Nah, jadi tidak perlu lagi kita ke lurah, ke camat, ambil formulir di PDSP, tidak perlu. Ya, begitu kita input dan selesai, sudah menandatangani pernyataan, langsung kita print selesai. Ya, begitu mudahnya sekarang perizinan UMK. Ya, nah, cuma tantangannya banyak masyarakat yang tidak paham terkait mengenai IT ini.
1: Ya.
0: Nah, makanya kami juga dua strategi kami, pertama membuka loket konsultasi yang ada di PTSP. Jadi kantor kami ini ada loket konsultasi bagi masyarakat yang tidak paham terkait mengenai misalnya pembuatan email bagaimana, kemudian menginputnya di sistem bagaimana, itu akan kami bantu. Ya. Kemudian ada juga namanya layanan lokal untuk kami. Jadi ini layanan mobile perizinan terpadu. Jadi ada mobil kami yang keliling ke kecamatan. Ya, kami siapkan komputer, kami siapkan printer, wifi, kemudian kami tinggal melakukan pelayanan di kelurahan dan di kecamatan. Silakan bagi teman-teman masyarakat yang mau mengurus izin usaha UMKM-nya, itu bisa langsung di situ terbit sepanjang lengkap KTP dan NPWP.
1: Wah, itu kurang mudah, apalagi ya, kalau misalnya berhalangan untuk datang ke kantor, bisa mungkin melihat di mana mobil yang disebutkan tadi untuk supaya lebih mudah lagi kita mengurus perizinannya.
0: Dan di sekarang ini ada namanya Pak Wali Kota membuat program kontainer terpadu.
1: Baru-baru
0: di situ juga ya, baru-baru di situ juga kami melakukan pelayanan terkait mengenai EGB. Jadi sekarang undang-undang yang baru bukan lagi menyebut, tidak ada lagi namanya situs IUP. Yang ada namanya NIB, nomor induk berusaha.
1: Dan itu sudah satu kesatuan, Pak. Kalau kemarin kan situnya beda, kemudian SIUP-nya beda.
0: Ini sudah menjadi satu kesatuan. Dan itu menjadi, NIB itu menjadi legalitas untuk UMK usaha mikro kecil.
1: Sangat dimudahkan, Pak. Baik, tadi disampaikan sedikit mengenai jika UKM atau pelaku usaha UMKM itu sendiri tidak mendaftarkan perizinannya, salah satu yang menjadi dampak buruknya adalah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Makassar. Nah, kemudian apakah sejauh ini, Pak, kalau dari PTSP-nya sendiri melihat seberapa aktif pelaku usaha itu sendiri untuk mau mendaftarkan usahanya, karena kalau kita lihat kondisinya sekarang mungkin masih banyak ya masyarakat yang punya usaha tapi mungkin masih menunda-nunda waktu untuk mengurus perizinannya karena mungkin masih merasa bisa mengelola sendiri.
0: Kalau saya melihat data, karena kami bisa melihat data di sistem OSS kami untuk tahun 2023 itu sudah ada 9.600 UMK yang mendaftar perizinannya.
1: Sudah banyak.
0: Dan ya sudah keluar izinnya dan itu menjadi legalitas. Ya. Kemudian kalau kita menghitung dari jumlah perizinan dari sejak diterbitnya OSS ini tahun 2021 ya sampai dengan 2023 itu sudah sekitar 28.000 izinnya terbit. Jadi ini cukup luar biasa meningkat. Ya, ini menandakan bahwa memang Kota Makassar ini sangat ditopang dengan perekonomian yang bagus, yaitu di UMKM. Baik. Ini yang kami kami permudah izinnya, kami sosialisasikan, kemudian kami bersama dinas koperasi ya, untuk lebih giat lagi untuk menyampaikan kepada pelaku pelaku usaha untuk segera melegalkan usahanya.
1: Baik, ya terkait itu Pak, terkait sinergitas mungkin ya dengan dinas koperasi itu sendiri, apakah ada program khusus yang kemudian dilakukan bersama dinas koperasi yang kemudian peruntukannya adalah untuk pelaku usaha UMKM?
0: Iya, jadi kami terus bersinergi di inkubator center, kami bersinergi setiap melakukan misalnya dinas koperasi atau DPNPTSP membuat pameran, itu kami sama-sama melakukan pelayanan terkait mengenai UMKM, NIB, kemudian kami juga saling bertukar informasi data terkait mengenai berapa jumlah data UMKM, kemudian dinas koperasi juga memiliki data bahwa UMKM ini ada yang memiliki izin dan ada yang tidak memiliki izin. Itu yang kami minta, yang tidak memiliki izin mana kami akan mengurus legalitasnya, mana yang punya potensi untuk menjadi UMKM yang lebih baik atau yang punya potensi untuk dikembangkan, itu juga kami akan melakukan pola kemitraan dengan usaha-usaha yang skala besar. Nah, ini kan ada pola kemitraan, itu diatur di regulasi keputusan BKPM nomor 1 tahun 2022 terkait mengenai pola kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah. Jadi cara pengembangannya ini harus ada pola kemitraan dengan usaha besar. Nah, itu yang selalu kita sama-sama sinergikan, bagaimana mengembangkan UMKM ini di Kota Makassar.
1: Oke, jadi aktif, peran aktif kemudian ya, bersama dengan dinas koperasi agar supaya UMKM di Kota Makassar ini mau melegalkan tadi ya, seperti kata Pak Gadis, melegalkan itu. Terakhir Pak Gadis, mungkin yang perlu disampaikan kepada pelaku usaha kita, penonton kita ya, harapannya seperti apa, kemudian juga mungkin himbauan ya, kepada UMKM yang ingin ya, mungkin mendaftarkan perizinannya ya, di ya, DPNPTSP.
0: Jadi kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat berharap kepada masyarakat atau para pelaku usaha yang ingin melegalkan usahanya, silahkan datang ke kantor kami di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami akan membantu untuk menerbitkan namanya NIB, nomor induk berusaha, khususnya dari pelaku usaha UMK. Ini sangat penting karena ini setidaknya dengan adanya legalitas akan membantu dan kami akan mengembangkan bagaimana usaha-usaha yang ada di Kota Makassar. Ya, selain di kantor kami, kami juga ada membuka pelayanan di konter atau kontainer terpadu Makassar yang ada di semua kecamatan, kemudian kami juga menyiapkan ada namanya lontara layanan ya, mobile perizinan ya, yang akan berkeliling juga di kecamatan ya. Jadi silakan yang ingin melegalkan usahanya, silakan datang ke kantor kami atau ke pelayanan di konter atau kontainer terpadu. Karena ini sangat gampang, cukup syaratnya KTP dan NPWP, itu saja. Jadi tidak perlu ke lurah, tidak perlu ke camat, tidak yeah, perlu ambil formulir, tetapi kami akan membantu langsung menginputkan dan menerbitkan izinnya. Ya, saya kira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis untuk informasi yang diberikan kepada Sobat UMKM. Tadi perlu digarisbawahi bahwa ketika Sobat UMKM ini punya legalitas yang jelas di pemerintah Kota Makassar, bisa mendapatkan bantuan untuk bisa lebih mengembangkan usahanya itu sendiri. Jadi sebenarnya sudah sangat dimudahkan Pak Kadis ya, untuk pelayanannya bisa mobile, bisa langsung datang ke kantor. Dan perlu digarisbawahi bahwa ketika usaha kita mendapatkan legalitas itu, salah satu yang bisa didapatkan adalah bantuan dari pemerintah Kota Makassar untuk bisa lebih mengembangkan usahanya itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis untuk kesempatannya untuk ngobrol di obrolan UMKM. Nantikan episode-episode berikutnya bersama narasumber-narasumber yang akan kita hadirkan nanti. Saya Elsa.
0: Saya Musuh Kipli.
1: Amin.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya, ada yang ngasih kursi roda. Tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Apalagi tebak-tebakan lucu.
4: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan? Ayo.
3: Nggak tahu, Cuk.
4: Ih, masa nggak tahu? Tahu nggak?
3: Nggak tahu, apa, Cuk?
4: Tukang nasi goreng. Kenapa, coba?
3: Kenapa, Cuk?
4: Nasi udah mateng masih aja digoreng.

Kabar Papua jam 12. Pace-pace kakak ade, kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai dari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, Tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Macam-macam ya kakak di Tarang semua. Nah, di siang hari ini di dalam acara Galeri Musik Daerah Nusantara, Mbak Cita juga masih akan menemani ruangan macam-macam kakak di Tarang semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Mbak Cita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk macam-macam kakak di Tarang semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat, jangan sampai macam-macam kakak adik dorang terlalu full untuk bekerja, lembur ya, terus macam-macam dong lupa untuk makan. Nah, ini nanti akhirnya akan menyebabkan macam-macam bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi macam-macam dorang selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang.

Masri Ketolong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip ya, mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Majita, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di pegunungan tengah ya Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lembah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lembah Baliem ini. Nah, Festival Lembah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada Festival Lompat Batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang Lompat Batu. Nah,
Ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini Festival Lompat Batu di Nias. Nah, Kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter tebalnya juga 40 cm tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu. Ini tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah itu dia festival lompat batu di Nias. Nah selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah kalau berminat ya nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah lalu ada festival ogoh-ogoh di Bali sahabat budaya. Nah ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok ogoh-ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak sahabat budaya, ogo-ogo ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya. Ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah ogo-ogo ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah

disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu memeriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya, Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya. Ini festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya ya, juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya, ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sahabat budaya ya. Ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah, itu ya sahabat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sahabat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut melestarikannya. Yeah.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
2: Masih di Kitorop Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat ya. Ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa. Apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.
3: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, besok, dan masa depan.
4: Direndam 3 malam, baru dikesumbel lagi.
5: Warnai.
4: Ya, warnai aja mau masak pakai masak.
6: Masak, direbus nanti.
4: Ya, iya, kejaman. Baru dicuci, dibanting.
5: Lama sudah ini ya, mungkin ada 30 tahun sudah. Selama ada di sini.
4: Kalau yang ada kan udah orang apa?
6: Sobi
4: itu yang pakai kembang itu lama dia proses.
6: Lama itu iya. Berapa hari kira-kira? 10 hari?
4: Enggak ada.
7: Palingan 3 hari.
8: Bendanya benang, satu sutra, satu katung.
7: Kekayaan suatu daerah bisa tergambar dari berbagai kerajinan yang dihasilkan, baik dalam bentuk anyaman maupun bahan-bahan jadi seperti sebuah kain. Di Samarinda kita bisa menjumpai para pengrajin kain yang dibuat dengan cara ditenun. Mereka banyak mendiami daerah Samarinda seberang yang biasa disebut Kampung Tenun. Untuk mendapatkan sehelai kain tenun, para pengrajin mengaku harus melalui beberapa proses yang tidak sebentar. Kami berkesempatan berbincang-bincang dengan pengrajin yang ada di sana. Bagaimana proses mendapatkan sehelai kain khas Samarinda ini?
8: Prosesnya lama. Kalau nan itu ya prosesnya dulu di anu ke di rendam 3 malam. Baru dikesumba lagi,
9: warnai. Ya warnai aja memasak
6: dimasak. Direbus nanti.
8: Iya, kejaman. Baru dicuci, dibanting.
7: Menurut penuturan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, setelah melalui proses pewarnaan dan pemintalan, benang akan melewati proses pemisahan yang dimasukkan satu persatu dalam jarum khusus untuk selanjutnya disisir dan siap untuk ditenun.
8: Ini apa di sini? Kalau yang ini masukkan benang satu persatu dia di lubang besi. Dia nanti kalau sudah selesai ini nanti disisirnya lagi, ada sisir lagi nanti nih. Prosesnya ya, pewarnanya dulu, pewarna baru menyintal. Baru ada lagi siapanya?
6: Masuk.
8: Yang sau itu nggak tahu apa sih namanya.
6: Kalau bahasa sininya?
8: Sau.
6: Iya.
8: Baru ini.
6: Iya. Berarti ini sudah proses yang kesekian kali, yang keempat.
8: Iya,
6: yang keempat kali. Oke. Okay. Dan ini memang dilakukan berdua?
8: Iya, harus dua orang.
6: Harus dua orang.
8: Iya.
6: Harus dua orang. Dan untuk ini sudah melalui proses pewarnaan.
8: Iya sudah. Ini kalau sudah selesai ini langsung tenun
6: juga. Tentu.
8: Ya, habis ini langsung tenun.
6: Langsung tenun habis ya. Ini. Untuk memasang benang-benang yang seperti ini butuh berapa lama?
8: Kalau kita cepat ada satu jam. Kalau tidak pernah maksudnya berdiri, jadi kita ngerjain.
7: Kegiatan ini sudah dilakoni para wanita yang ada di Kampung Tenun ini, bahkan ada yang sudah belajar sejak usia sekolah dasar. Mereka mengaku untuk mendapatkan satu buah kain tenun biasanya memakan waktu hingga 3 hari.
6: Kampus tenun ini
8: mulai SD.
6: Mulai SD sudah menenun. Sampai sekarang. Biasanya kalau menenun satu sarung itu berapa lama? Butuh waktu.
8: Jadinya kak?
6: Iya.
8: Kalau satu sarung dulu, satu hari, dua hari, dua hari. Ya. Kalau tidak pakai anu.
9: Kayak motif begini nih.
8: Iya, sehari, dua hari.
6: Hari, dua hari.
8: Iya. Kalau yang ada kan bilang orang kak? Sobi itu. Yang pakai kembang itu, lama dia proses.
6: Lama, itu iya. Berapa hari kira-kira? 10 hari?
8: Enggak. Palingan 3 hari.
7: Sama halnya dengan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, Ibu Haina, salah satu perajin juga mengaku sudah 30 tahun menekuni profesi ini.
5: Lama sudah ini ya, ada 30 tahun sudah selama ada di sini.
6: Kalau ngerjain satu ini berapa lama ini? Biasa harus duduk di sini?
5: Enggak.
6: Dulu belajar atau seperti apa?
5: Enggak sih, enggak
6: belajar.
5: Kalau ada orang tenunnya, ganti-ganti aja lah
7: juga. Menurut pengakuannya, motif tersulit yang ia kerjakan adalah motif tabak golo. Tak jarang, harga kain yang satu ini juga lebih mahal dibandingkan kain tenun yang lain.
5: Dari satu lembar sarung, satu lembar sarung itu 4 meter panjangnya. Ini tiga warna
6: dong, satu sarung. Yang paling terkenal yang ini?
5: Yang ini,
6: Balohatta yang
5: terkenal.
6: Yang paling sulit motif apa, Bu?
5: Yang paling sulit itu namanya tabak golo.
6: Itu motifnya seperti apa tuh, Bu?
5: Oh, macam-macam motifnya itu.
6: Ini memang produksi sendiri untuk dipakai sendiri atau juga dijual, Bu?
5: Dijual.
6: Ini di sini. Biasanya pemesannya dari mana?
5: Biasanya ada orang pesan, biasa juga enggak. Laku di sini juga.
6: Oh, untuk satu lembar kain yang seperti ini
10: berapa harganya?
11: 350.000.
6: 350.000 untuk satu kain.
11: Nah, minta Pak Guru. Mahal soalnya. Ini dari
6: dari
11: susah juga bikinannya. Bikinannya juga susah.
6: Ini
11: dobol juga benangnya dobol Pak. Benangnya dobol sama utama putih ada dobol begini. Jadi bagus juga ini ya.
7: Tak jauh dari kediaman Ibu Haina, ada sebuah UKM yang dikelola oleh keluarga Pak Haryono yang menaungi beberapa pengrajin yang ada di kawasan Kampung Tenun ini. Menurutnya, untuk sebuah sarung Samarinda memiliki dua kategori berdasarkan bahan baku yang digunakan. Hal ini juga berpengaruh dengan harga sebuah kain.
12: Jadi sarung Samarinda itu ada nomor 2, ada nomor 1.
6: Ada nomor 1 dan nomor 2?
12: Iya.
6: Kalau nomor 2-nya harganya lebih di bawah.
12: Iya, lebih di bawah. Lebih di bawah. Nah, kalau ini 300.
6: Ini untuk balok atar 300. Ini nomor 2.
12: Nomor 2.
6: Kalau nomor 1-nya?
12: Nomor 1-nya
6: ada
12: 450.
6: 450. Yang membedakan apanya, Pak?
12: Bedanya benang. Satu sutra, satu katun.
7: Karena ketenarannya, kawasan ini juga kerap dikunjungi wisatawan dari luar kota, bahkan luar negeri, seperti Brunei Darussalam dan Malaysia.
12: Dari luar, pernah juga dari Brunei, Malaysia, yang paling banyak diburu kalau ada orang Malaysia, sama. Sama juga Brunei dia, karena umumnya di sana kan,
6: pakai sarung.
12: Iya.
6: Jadi memang yang banyak diburu adalah sarung.
12: Sarung, iya. Cuma kalau semuanya dari Malaysia, dia memasukkan sarung laki-laki.
7: Namun, di balik ketenaran kain tenun tidak dibarengi dengan regenerasi para pengrajinnya, karena rata-rata yang menjadi pengrajin saat ini sudah tidak muda lagi. Banyak anak muda saat ini lebih memilih pekerjaan lain dibanding harus berkutat dengan benang dan gedokan yang ada.
6: Kalau anak-anak mudanya masih ada juga?
11: Enggak, ada sudah jarang, enggak sama kayak dulu.
6: Jarang ya?
11: Lebih senang anak-anak kerja di toko itu. Oh. Ada sudah anak saya dulu ini, tapi tidak tentu senang. Dia kan punya anak kecil, tidak bisa sudah. Di belakang masih banyak orang.
6: Tapi kalau Ibu bilang tadi tidak sama dengan yang dulu, emang dulu seperti apa, Bu?
11: Banyak di sini.
6: Oh.
11: Banyak orang tenun di sini. Kalau masuk orang di sini, sekarang tidak.
7: Identitas yang sudah ada ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Para pengrajin yang ada saat ini suatu saat akan hilang dan punah seiring dengan usia yang semakin bertambah. Sudah saatnya regenerasi dilanjutkan agar kekayaan yang ada tidak hilang. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Papua jam 13. Pacimaci Kekade, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Ketorong Pusuara Budaya Papua, program 4 dari Republik Indonesia Jayapura dan Mace-Mace masih bersama dengan Mace Ita di sini di dalam acara Belajar Bahasa Daerah. Kali ini lagu-lagu Papua pilihan akan Mace Ita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan juga kita orang akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya. Kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita punya bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, Nusantara. Jadi macam-macam kakek diterang semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya, nanti Macet akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut ini.

0: Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. 5 langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun. Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Kepala.

23 tambah 23 tambah 23 begitu. Jadi yang seperti yang saya akan sampaikan nanti teman-teman kesana bacakan daftar materi alat-alatnya dan langkah kerja. Langkah-langkah kerja. Itu saja.

Perkembangan anak-anak mana dari orang tua sampai kami angkatan saya terus yang di bawah saya masih bisa. Cuma yang anak-anak mulai umur SMP dan SMP SMA sekarang di SMA sekarang di perguruan tinggi sudah mereka sudah tidak tahu. Ada yang dengar saja tidak tahu omong. Ada yang satu-satu mereka bisa omong sedikit-sedikit. Bahkan ada yang tidak bisa. Ini dari ini sangat ragukan untuk generasi muda orang dera ke depan. Dan sampai bahasa dera itu punah. Maka program bahasa dera ini, pengembangan bahasa dera atau revitalisasi bahasa dera harus dilaksanakan. Hanya bukan nanti hari ini saja, tapi ke depan harus ada. Masukkan bahasa dera, masukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Supaya itu menjadi pelajaran muluk di SD YPPK. Bahasa dera harus dilestarikan, diperdakan, di membuat peraturan daerah, bicara dengan DPR dan pihak pemerintah supaya bahasa dera, bahasa semua bahasa yang ada di Kero maupun termasuk bahasa dera itu sendiri harus dilindungi supaya semua orang dera itu harus belajar.

0: Dalam keluarga saya selalu, terutama anak-anak saya, selalu saya menggunakan bahasa Dra. Namun anak-anak saya di masa sekarang, memang dalam pengajaran dan di waktu itu ada penekanan menurut saya juga di dalam hari ini, di waktu tahun 90-an disampaikan dari guru bahwa tidak menggunakan bahasa. Putus dari situ sampai saat ini, masa saya sebagai bapak, dari bapak atau saya dan istri sekarang, menggunakan bahasa anak kurang tidak paham. Berdasarkan yang itu, kondisi yang sekarang melihat tinjau kembali dari bapak ibu yang datang membantu kami, mendorong, mendukung, kami juga sangat respon. Mengingat hal ini, nanti ke depannya mendatang bahasa akan punah. Ini, maka saya respon atau saya menerima ini dengan penuh merasa berterima kasih. Dalam pemahaman bahasa, kami sangat minta terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Dan kami mau terapkan bahasa ini, bahasa Ibu, untuk sepanjang abad hidup kami.
1: Kalau menurut Ibu sekarang, untuk anak-anak yang sekarang ini sulit, karena dari awal salahnya kita orang tua tidak selalu pakai bahasa, maka bahasa Dra. Maka itu sekarang kita mau terapkan mereka untuk berbahasa Dra sangat sulit. Dan mungkin perlahan-lahan baru mungkin mereka bisa tahu sedikit demi sedikit. Tidak mungkin semuanya kan kita langsung lewat belajar dulu seperti itu. Kalau saya pada anak-anak, kalau anak-anak sudah bergabung di rumah, ke rumah dengan orang tua, ya harus ajak orang tua untuk orang tua itu selalu berbahasa Dra. Dan juga jalan sama teman-teman kemana saja harus belajar untuk berbahasa Dra. Dalam kumpulan, macam sekarang setelah kita latihan, pulang ke rumah, di perjalanan ke rumah, ya harus berbahasa Dra. Tidak boleh sama sekali lupa, supaya ada ingatan. Ya, saya mengharapkan kepada, terutama kepada pemerintah dan kepada bapak-bapak kampung yang di dalam kampung, harus mendukung. Tidak boleh biarkan begini saja. Kalau kita hanya tidak mau tahu atau biarkan begini saja, pasti bahasa kita ini akan tidak akan berkembang gitu untuk masa depan baby punya yang turun timun ke depan sana. Jadi sekarang ini saya harap, sangat harap sekali kepada Bapak Ibu hari ini, dan juga kepada Bupati dan yang ya, kita punya pemerintah lah, harus mendukung betul-betul agar ini kembangkan untuk masa depan orang Dra, bangsa atau suku Dra. Tidak boleh lagi tinggalkan.

0: perlu kesiapan lain yang akan disiapkan untuk kehidupan satu jalannya.
1: Ya,

Jangan lupa, ya.

Yeah.

0: kegiatan yang sangat menarik. Jadi kegiatan ini harapan saya untuk masyarakat yang ada di sini, khususnya untuk suku Dera itu yang mendiami kurang lebih 5 kampung ya, menjadi sampel contoh utama dan yang harus jalan, sudah jalannya adalah kampung Yuruf. Sehingga harapan untuk saya masyarakat jangan begitu dibiarkan. Setelah dikasih pelatihan yang ini mulai berjalan, harus ada pengembangan, dikembangkan ya. Dalam hal ini ya harus pemerintahan kampung harus libatkan diri di dalam ini, supaya anak cucu kita, adik-adik kita yang masih di bawah ini bisa bisa lanjutkan warisan itu, bahasa Dera. Harapan kami ya ke depan boleh lagi lanjutkan lagi di kampung yang lain. Artinya selain ini kita melihat perkembangannya, kalau boleh dari 5 kampung ini ada yang dapat lagi. Begitu, supaya sinergi kita selalu jalan. Nah itu terus untuk dari pemerintah daerah sendiri, menurut saya pikir ini adalah hal yang sangat penting dan mendasar. Dimanapun kita berada, pasti bahasa ibu itu harus kita bawa. Dan ini tidak boleh dikasih tinggal. Dan dalam hal ini ya, pemerintah siap dukung.
1: Dan ini sangat menarik dan sangat saya setuju mendukung, dan saya sepakat, dan saya minta terima kasih atas kehadiran ini. Kalau bisa jangan hanya Dera saja, kalau bisa semua cek di Kabupaten Kerom ini ada 91 kampung ini, bahasa mana yang beda, turun ke situ juga program ini, supaya bahasa daerah yang sementara ini hampir mapuna ini bisa kita angkat kembali. Maka itu mungkin ke depan saran kami dari sebagai wakil rakyat, kami sangat mendukung dan kami sarankan kalau bisa ditingkatkan yang cuma hari ini saja. Dari kami juga mau supaya kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, kami akan rekomendasi, kami akan berikan masukan ke pemerintah daerah supaya diprogramkan, supaya ada guru-guru bahasa daerah yang harus dihadirkan di didik di masing-masing kampung bahasa daerah itu sendiri, dan didik dan mengajar anak-anak generasi yang anak-anak dini pakai bahasa daerah itu sendiri, supaya anak-anak itu tetap bahasa.
2: Timbuan Manino, Wandan Dirai, Yosefina Korei, kelas 9 SMP Negeri 2 W. Yo senang, maba babuan dina babu. Maba yo heba babu. Yo dan gini, tapi nemda babu dupru. Yang berugi, ya tiro kaku tambe. Rambumbu wanda babu mam nungguman babu. Semoga bahasa saya tetap lestari.

Macam-macam kakak adik, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Bali yang berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di kitab ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia perlu berbangga, ya patut berbangga, karena kita sudah punya sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai ajang MotoGP, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sirkuit Mandalika ini ya dari segi olahraga tentu memberikan keuntungan tersendiri ya, karena akhirnya kita juga bisa dikenal oleh seluruh dunia bahwa Indonesia juga punya sirkuit yang bagus ya, yang terbaik pula ya. Nah, dari sektor pariwisata juga ya, MotoGP Mandalika ini punya andil memberi keuntungan promosi yang tidak terhingga bagi destinasi pariwisata andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, destinasi pariwisata itu akan semakin tersentralisasi sesuai dengan segmennya ya, mulai dari destinasi pariwisata olahraga, juga destinasi halal hingga wisata alam. Nah, karena itu sahabat budaya, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan maksimal ya, mengingat MotoGP ini berpotensi menjangkau banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia. Nah, pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambagio mengatakan kondisi Lombok saat ini dengan adanya ajang MotoGP Mandalika semakin baik dalam hal pelayanan sektor pariwisata. Nah, karena itu penting untuk terus dievaluasi sebagai upaya meningkatkannya. Nah, salah satunya kawasan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM itu harus ditata lebih rapi sebab dapat membuat masyarakat atau pengunjung lebih tertarik datang ke lokasi UMKM berdagang. Nah, ia meyakini potensi UMKM di NTB dapat meningkatkan perekonomian ya, sehingga pemulihan akibat dampak dari wabah global COVID-19 ini dapat dilakukan lebih cepat.

0: lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah sahabat budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya sobat budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjejer rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, sahabat budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, sahabat budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir sahabat budaya, rasa lelah perjalanan sahabat budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya sahabat budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, sahabat budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya sahabat budaya ya, untuk pada saat sahabat budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau sahabat budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga sahabat budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.
2: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awang.

0: Aduh, kasihan si Ayah, terbuang cuma-cuma. Eh, Keran, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak, mana ku tahu? Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Selamat pagi Rizky.
2: Selamat pagi Ibu Tia.
1: Apakah Rizky sudah siap?
2: Sudah.
1: Oke.
3: Situasi pandemi tidak membuat surut semangat Guru Diana untuk terus memberikan pelajaran bagi anak-anak didiknya. Rizky salah satunya. Rizky adalah siswa Sekolah Luar Biasa Pembina Provinsi Aceh yang kini duduk di bangku SMP tempat Guru Diana mengajar sejak tahun 2018 silam. Rizky memiliki hambatan dalam pendengaran, tapi dengan sabar, Guru Diana menjelaskan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya, serta ia menjelaskan mata pelajaran matematika.

0: sisik untuk apa? Untuk? Oke, melindungi tubuh ikan. Ada berapa sisik? Ada berapa sisik? Oh, ada banyak sisik. Oke. Apakah Rizky punya sisik? Rizky? Oh, Rizky tidak punya sisik. Oke. Nah, sekarang gambar apa ini?
1: Ekor.
0: Ekor. Oke. Ekor. Apakah Rizky punya ekor? Oke. Lihat. Ada berapa?
2: Diana Fitri Arda Neriswara nama lengkapnya, atau yang sering disapa Ibu Guru Diana, yang kini bertugas di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Provinsi Aceh. Ia adalah salah satu dari sedikit guru SLB yang sejak awal memang sudah memiliki keinginan kuat untuk menjaga asa dan cita-cita anak berkebutuhan khusus atau ABK.
3: Jadi pada awalnya lulus SMA itu ya masih pengen kesana kemari gitu kan. Jadi pertamanya dua jurusan yang saya minati yaitu perawat dan guru berkebutuhan khusus gitu. Dan dua-dua saya tes alhamdulillah lewat. Namun orang tua sangat mensupport saya untuk melanjutkan kuliah di pendidikan luar biasa. Dan selain itu saya juga ingin mengikuti jejak almarhum bapak saya yang juga merupakan guru SLB. Namun beliau spesifikasi tunanetra dan kala itu beliau berdinas di Bali. Jadi memang sejak kecil kami sudah berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus.
2: Sehari-hari, Ibu Guru Diana berinteraksi dengan ABK, terutama tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Bagi Anda yang hidup bersama penderita tunarungu, tentu saja akan memerlukan bentuk komunikasi khusus agar maksud pembicaraan bisa tersampaikan dengan baik. Disinilah Guru Diana berperan untuk membantu siswa-siswinya sekaligus orang tua murid. Lewat beragam metode pembelajaran, perlahan anak-anak didiknya mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
3: Potensi anak itu kan berbeda-beda, jadi cara kita mengajar itu juga berbeda seperti itu. Jadi, oh ini sudah langsung bisa membaca, oh ini baru belajar duduk dan segala macam. Karena kan anak tunarungu ini kan macam-macam ya Bapak. Ada yang memang anak itu tersebut memiliki hambatan dalam pendengaran saja, tetapi juga ada anak yang memiliki tunaganda, misalnya tunarungu dengan hambatan penglihatan, dengan hambatan sosial emosional, dengan hiperaktivitas, terus hambatan dalam akademik. Nah, itu merupakan salah satu tantangan buat saya, bagaimana membuat pembelajaran bisa berjalan dengan baik, seperti itu Bapak. Jadi kita mengajarkan anak tunarungu itu bisa berkomunikasi secara verbal. Memang kita lebih sulit Pak, tapi hasilnya insya Allah akan bisa lebih maksimal gitu. Karena orang tua murid yang pindah di sekolah kami itu pada awalnya mengeluh, Ibu saya tidak bisa berkomunikasi dengan anak kami, seperti itu. Karena mereka menggunakan bahasa isyarat dan banyak orang tua yang tidak memahami bahasa tersebut.
2: Anak berkebutuhan khusus butuh perhatian lebih dari keluarga dan lingkungannya. Tidak mudah memang, karena pengetahuan dan kemampuan orang tua sangat awam tentang ABK. Tapi bagi Guru Diana, ini bukanlah hambatan.
3: Rutin beberapa bulan sekali itu kita mengadakan parenting, jadi pendidikan untuk orang tua ya, maksudnya kita memberi bimbingan dan arahan kepada orang tua bagaimana cara pembelajaran anak tunarungu di rumah, seperti itu kan, bahwa anak tunarungu itu bisa membaca, bisa berkomunikasi secara verbal, ada caranya Bu, dengan seperti ini gitu, dengan metode maternal reflektif ini, yang bertumpu pada percakapan, seperti itu. Alhamdulillah Bapak, jadi pada awalnya itu bingung juga kan, ini gimana ya, tidak bisa komunikasi, tidak bisa ngobrol. Nah setelah diberikan parenting tadi, alhamdulillah jadi semangat gitu kan. Jadi kami punya grup WA, nah orang untuk mensemangati orang tua, jadi saya berikan contoh sekolah-sekolah yang menggunakan metode maternal reflektif, mereka bisa berkomunikasi secara verbal untuk menyemangati bagaimana caranya. Oh yang belum bisa baca begini, itu saya kirim videonya dan alhamdulillah ada timbal balik. Nanti kalau orang tua mengajari anaknya di rumah juga mereka mengirimkan video, dan itu menjadi salah satu motivasi bagi orang tua, seperti itu. Terus kami tunjukkan juga bahwa anak berkebutuhan khusus tunarungu ini juga ada yang kuliah loh, seperti kita Engki Yudhistia gitu kan, bisa menjadi staf khusus presiden gitu kan. Terus ada yang jadi model juga, ada jadi desain di sana gitu dan segala macam. Nah itu saya sampaikan ke orang tua, ayo ibu semangat gitu. Dan alhamdulillah juga orang tua merespon positif gitu Pak.
2: Bagi Diana, kepuasan menjadi guru ABK sederhana saja. Melihat anak-anak ada perubahan dari tidak bisa menjadi bisa atau dari tidak tahu menjadi tahu.
3: Kepuasan saya adalah ketika melihat anak ada perubahan. Saya pernah mengajar murid ya. Yang pertama kali saya ajar itu belum bisa membaca, belum ada suara, di suaranya masih ada tapi kecil sekali. Dan sekarang seperti yang Rizky, seperti yang di guru keliling itu ya. Nah itu menurut saya adalah progresnya. Nah, kami mau ada perubahan dari yang tidak mau menjadi mau. Misalnya contohnya anak tidak mau duduk menjadi mau duduk, anak tidak mau bersuara menjadi mau bersuara, anak tidak mau membaca gitu kan, anak menjadi mau membaca. Terus yang tidak bisa menjadi bisa ya, dan yang tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu Bapak, itu salah satu motivasi dari kami gitu.
2: Optimisme menjaga cita-cita anak berkebutuhan khusus tidak pernah luntur dari Guru Diana, karena ia menekuni profesi ini dari hati.
3: Ya, dari hati Bapak. Apapun itu, profesi apapun yang kita pilih ya, saya rasa bukan hanya untuk mengajar anak berkebutuhan khusus, apapun juga itu dari hati Bapak. Itu karena kalau dari hati itu ngalir. Kalau nggak dari hati Pak, menjadi guru pun misalnya anak nggak bisa, oh ya sudah, mungkin seperti itu ya. Kalau dari hati itu, gimana ya dengan cara ini kok nggak bisa? Oh cobalah dengan cara ini, seperti itu. Oh kok nggak ada perubahan ya, saya sudah menggunakan metode ini, oh cobalah saya dengan metode ini, gitu. Dengan media ini kok nggak bisa, oh berarti saya ganti dengan media yang lain. Sampai anak tersebut paham, seperti itu Pak. Ini alhamdulillah untuk sampai saat ini belum pernah merasa jenuh ataupun bosan berinteraksi dan ataupun mengajar dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Justru saya malah lebih semangat ketika di kelas gitu. Makin semangat, makin anak, oh ini belum bisa ini gitu kan, makin tertantang gitu.
2: Guru Diana sudah melewati batas mengajar hanya karena upah dan menunaikan kewajiban tugas. Dengan hati ikhlas, ia mampu menjadi guru yang digugu dan ditiru. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus terus mendorong anaknya untuk memperoleh pendidikan. Antarkan anak Anda ke sekolah, karena bisa jadi dengan kekurangan yang dimiliki, besok atau lusa melalui pendidikan akan bisa memunculkan kelebihannya.

Jonas di ibadahnya. Ya Allah, terima kasih atas rahmat.

0: Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lakinya.
1: Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Kena bubu. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

0: Sehat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda Balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda Balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
4: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
3: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
4: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
3: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
4: Terus ini gimana, sayang?
3: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Papua jam 15. Aceh-Aceh, kata Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maja Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 16.
1: Jauh panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayu Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak dibahasa Inggriskan juga Kimal enggak ya?
2: Aduh. Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman, cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih Po.
1: Oh, tapi enggak ini ya, enggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya.
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung
1: Po. Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke deh kalau begitu.
2: Di sana aman ya Po?
1: Semoga cepat mereda. Mana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Ya dah, ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke, aman ya, suara aman di sana. Aman volumenya. Ya, bisa mendengarkan suara saya Bang Kewal, Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Ya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya, saudara-saudara kita juga kan.
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan enggak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh. Bang Kamal, silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu.
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SPN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Perempat RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa? Bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perempat Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com, project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih? Inga Feby?
3: Alhamdulillah sehat. Donga Kamal, apa panggilnya udah jadi Donga sekarang ya? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen deh. Terangin siaran nih.
3: Iya. Ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musimnya.
2: Lagi batu, musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga bekas membaik lah. Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan.
2: Ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya insyaallah. Yeah. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga PP. Gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan lambung. Berarti dengan makanan.
3: Iya betul sekali. Gastro itu kan lambung ya kurang lebih seperti itu. Nah jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner, walaupun dia memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh dia ini food blogger misalnya gitu ya. Nah itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasonya manis atau asin atau enak, gurih yuk, kok mantep yuk gitu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral, ini makanannya lagi viral lah seperti itu. Nah itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya, historisnya, terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada deh nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Jadi lebih keilmuannya tuh lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya dari seorang Febi Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Rata-rata.
3: Mulai kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah jadi resahnya nggak pokok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang
2: kekinian.
3: Yang kekinian, enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir, tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah efeknya kan fatal sebenarnya, walaupun sekali-sekali boleh lah, tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah.
2: Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari, ya sama aja kan sebenarnya. Nah terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kan. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas, kerinduan, rasa penasaran, memori baik bersama keluarga, iya nggak sih?
2: Bener.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak saya, yang ini bukan, iya tahu. Nah itu, jadi yang dibangun itu, jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Nidang Betuah.
2: Nah Nidang Betuah itu sendiri
3: apa? Nidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya. Melayu. Tapi kalau secara bahasa nidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya. Di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya, nah itu dihidangkanlah makanan, dihamparkanlah makanan, jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu, menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya, makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih, aku pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya yang diangkat di proyek ini?
3: Iya, jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya?
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir, mana caranya ya? Oh, ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Febi ya?
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau, kita nggak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih, pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan.
2: 4 bulanan?
3: Ya, mulai dari proses kita benar-benar konsep awal, gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya, untuk masuk dalam proyek ini, kemudian menentukan daerahnya.

0: banyak. Bengkulu itu selama. Cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, project kedua.
1: Tapi akan ada
0: Bismillah.
1: Bismillah.
0: Kalau memang nantinya mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
1: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
0: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesia. Dana Indonesia tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional. Resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya lu gak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu, didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Mereka pasti capek tuh. Empat bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi ya.
0: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Miram Mutuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
1: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
0: Iya, ada empat. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Dayeukawur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak loh. Jadi kalau misalnya Bimba Gendang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu. Di Kawur sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua. Terus yang di Bengkulu sama keturunan kedua juga, jadi yang paling muda yang di Kawur. Jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh caing. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini, misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu itu hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu. Jadi di Bengkulu itu emang ekstrim makanannya ya.
1: Hiu ya.
0: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu kunai. Jadi nggak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan. Jadi kita pergi ke pasar, namanya Pasar Pulau Bayi.
1: Perjalanan ya. Sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
0: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja, kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko, apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
1: Takut bahaya lah ya.
0: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya sambal tepek. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
1: Di luar bambu, ditempelkan kayak gitu. Jadi kayak lem lah.
0: Betul.
1: Tapi sambel.
0: Dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Nah itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang. Bahwa dari zaman dahulu kala, katanya di tahun 14 Masehi. Kayak gitu-gitu cerita, makanan itu sudah ada. Kayak gitu, jadi zaman dahulu itu nggak mungkin bumbunya selengkap sekarang, tapi kok bisa enak ya? Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja, cabainya cabai hutan.

0: berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
1: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya nggak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar, benar kata Pak Donga Kemal. Bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, itu kayaknya nggak akan mungkin tinggal. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, atau kalau di daerah lain ya, ada misalnya penggunaan daun mangkok, terus ada penggunaan keminyai. Keminyai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
0: Minyak kelapa kan?
1: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, generasi karena kan selanjutnya dibuat dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
0: Iya, ya, ada kan? Tuh.
1: Untuk rambut.
0: Sekarang ya, produk udah ada tuh.
1: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
0: Kita ternyata banyak manfaatnya.
1: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
0: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
1: Jadi kalau Sobat TV ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah sama cabai. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur. Telur kuning, kuning telur sama telur putih itu di habis. Ini 5 tahun dulu.
0: Oh, yeah.
1: Belum ya.
0: Gimana ya, udah ada masuk?
2: Kita break dulu, Mas.
0: Break dulu.
2: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
0: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736-7321-994.
2: Boleh diulang lagi?
0: Oke, ada di 0736-7321-994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811-7816-544.
2: Baik, untuk Jakarta di 021-35-04510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 102,1 Pradolfo teman sebaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, sombong kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, aku baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Dan gue apa kita pace?
5: RRI digital saja toh.
4: Sesekali, Jack lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
9: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. AY masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
10: Halo.
9: Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
11: Sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
9: Halo. Ini. Nama suaranya apa gitu?
10: Selamat siang.
11: Kakak apa abang ini siaran? Abang. Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
10: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
11: Donga ini Cik Guria nih.
10: Oh, Cik Guria ya.
11: Cik Guria, Bang Donga. Abis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga apa?
10: Iya, Bang Donga, Donga aja nih Cik.
11: Oh, manggil Donga aja ya, gak usah pakai namanya. Gue orang tahu ya, orang yang tahu, hampir mirip juga panggilannya.
10: Apa kabar nih Cik? Apa kabar?
11: Alhamdulillah sehat walafiat.
10: Ya. Sehat ya.
11: Sudah di program kah ini?
10: Sudah on air ini. Ya.
11: Oh, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
9: Ya, selamat siang Cikgu.
10: Iya. Suara Bapak ya. Enggak kedengaran nih.
9: Oh, gitu ya.
11: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista. Aduh, salam kenal ya.
9: Waalaikumsalam Cikgu.
11: Cantiknya. Manggil apa nih? Manggil kakak-kakak, manggil
9: kakak boleh,
11: kakaknya boleh. Kita hari ini yang bisa gabung di Perempat Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya?
10: Iya.
11: Memang kalau kita bicarakan tema ini nggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya, habis singkat. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenakan filosofinya di balik tunjangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow,
9: betul
11: banget. Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera. Ya dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah pas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya kalau enggak salah. Nah, ini sekali apalagi dengan selain solo. Nah, yang pertiganya bakar hiu. Nah, apa itu bakar hiu? Oh. Itu saja tiga pertanyaan. Jadi saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu, ya kan kami terhibur dengan pantun. Yeah. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke pantai panjang. Pantai panjang. Beli pendak bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
10: kasih.
11: Terima kasih banyak ya buat kakak, buat narasumbernya juga, buat Donga ya, Onopa, Bram.
9: Yo.
11: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Donga?
10: Sudah, tapi agak kecil nih, Pak.
9: Oh, kenapa itu dari sarannya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, diutak-atik tadi ya.
10: Iya, tadi sempat ada feedback sih, Pak.
9: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya.
10: Masih bisa terdengar.
9: Oke deh. Agak kecil ya. Ya enggak apa-apa, yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada enggak nyambung. Ingat Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
2: Boleh.
9: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya.
2: Suara Budaya Jakarta ya.
9: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
2: Ini dari Kalideres 46.
9: Pak Haji Ansor.
2: Iya.
9: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
2: Di Bengkulu panggilannya apa?
9: Ada Donga sama Inga.
10: Kalau untuk cowok
2: Donga sama Inga.
9: Iya.
2: Ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
9: Iya, benar.
2: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Ponopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita Ponopa ya padanya ya.
9: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
2: Rendang.
9: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
2: Oh iya.
9: Benar.
2: Beda bumbu aja kok Ponopa.
9: Iya.
2: Makannya sama ya.
9: Iya benar.
2: Itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
9: Oh.
2: Gitu Ponopa ya. Iya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu Ponopa ya.
9: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
2: Bengkulu.
9: Dari Sabang Merauke.
2: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
9: Oh gitu. Oh.
2: Iya,
9: baik.
2: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4, Ponopa udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
9: Oke, masya Allah. Iya. Oke deh. Jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
2: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
9: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
2: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya, ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
9: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
2: Nah gitu dia gitu ya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
9: Iya.
2: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau kah cuma sebutan?
9: Ya, oke. Okay.
2: Cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
9: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
2: Iya, itu
9: yuk.
2: Aja sih ya. Ponopa.
9: Yuk.
2: Enggak sama apa tadi?
9: Sama Donga.
2: Ingat sama Donga. Terima kasih Inga Donga.
9: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
12: Haji seru banget ya ngobrol sama Haji kamu. Ponova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi.
9: Ya.
12: Cikgu, masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
10: Nular sampai kesini.
12: Iya tadi yang pertama katanya benda. Benar sekali. Dia sudah ini ya. aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
10: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
12: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya bisa search di ini apa di media online. Nah tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa Selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang masak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak dendeng kalau
10: sekarang. Walaupun ada tulang, cuma udah lembut.
12: Lembut ya. Sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendam itu sendiri. Kemudian
10: jadi tadi pertanyaan Cikgu ini, pendap ini apakah cuma dari
12: daun talas? Iya, dia memang harus dibungkus daun talas, jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih, karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal, bisa 2 hari 2 malam gatal.
10: Memang harus orang yang spesial dimasak untuk makanan yang spesial juga.
12: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya penasaran, ini biar nggak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu ditutup gitu. Nah jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
10: Oke.
12: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Udah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG. Betuah no spasia, BETUAH .com. Nah itu langsung akan muncul, jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
10: lengkap di sana ya?
12: Lengkap.
10: Oke.
12: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya, emang itu cara masaknya gimana? Nah itu nanti ada tuh, diceritakan langsung oleh maestro-nya. Dan kita insya Allah gak akan salah cara masak gitu. Nah itu yang pendap tadi. Kemudian baitan. Baitan ini istilahnya tuh juada Bengkulu, salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selai nanas di atasnya. Nah itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya Tat ya. Baitan. Karena ada anaknya Cikgu. Kalau baitan ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu ya dilebarkan, kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, apa segala macam. Nah kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
10: Bahan-bahannya asli, alami.
12: Alami, betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman gue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
10: Ini kok ada telepon lagi masuk, gimana?
9: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
10: Telepon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
12: Enggak ada suaranya.
10: Enggak ada suaranya.
9: Ya. Enggak ada suaranya ya.
10: Terputus.
9: Oke.
10: Kalau kurang lebih baik tadi kayak gitu ya.
9: Iya.
10: Ya.
12: Satu lagi Bagariu tadi. Nah, ini menjawab.
10: Masuk lagi nih tahu, Pak.
12: Ayo kita jawab dulu kapan.
10: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
13: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
13: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
10: Ini Kamal, doa Kamal.
13: Oh, Kamal.
10: Iya.
13: Halo Pak Nova yang cantik yang belak-belakan.
9: Halo Ica.
13: Oh Nova di sini nggak ada, kosong suaranya mulung.
9: Suara siapa? Suara Pak Nova nggak ada di sana.
10: Iya. Yeah.
13: Mau nanya dong.
10: Mau nanya apa tuh?
13: Iya, nggak bisa ngepono kalau di telepon, kalau di SM-nya ada sih.
9: Oke, ya udah nggak apa-apa.
13: Nanya dong sama Kak Febi ya.
10: Iya, Kak Febi.
13: Kak Febi, aku jadi ingat deh di situ pas SM namanya juga Kak Febi sama.
9: Iya, emang yang itu ya.
13: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanya ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh. Makanan itu kan kayak kue laplet, egg beniti, kue rempuk-rempukan, bolu kocok itu. Yang mana sih? Kalau kocok itu kalau di sini tuh, apakah itu bolu kocok itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kocok itu ceking. Namanya kocok itu ceking. Ih kocok sekali, iya.
9: Oh bahasa daerah sana kocok.
13: Iya, kocok itu kecil. Nah apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan gak gitu? Anak-anak sekarang gitu kan.
9: Baik.
13: Oke, yang yuk yang melaam.
9: Ya Ica, yuk.
13: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Oke nih Kak Febi, tadi masih ada pertanyaan tentang Begar Hiu dan kemudian yang baru aja dari
9: Juada-juada dari gue ya.
10: Dari Ica.
9: Ini sekalian tadi kita jawab. Sekalian kita borong, sekalian Kak Febi penutupan.
10: Oke. Ya karena dari pengunjung acara.
9: Iya sekali waktu ya. Jadi Begar Hiu tadi double ya, sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Ya, memang kalau bicara Begar Hiu, Pak Aji, ini Begar Hiu asli, Pak Aji. Oh, memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Cuma kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolahlah makanan ini dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Aji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat, suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya. Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Febi buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah, kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
10: Lepek binti sama bolu koja.
9: Bolu koja, bukan koja.
10: Iya, kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
9: Bolu koja. Kalau lepek binti, sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
10: Iya, masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan.
9: Betul, dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang. Dan itu isinya tuh ada kelapa. Ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda. Tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah. Lepek binti itu apa? Tepung ketan ya, antara dua itu. Tepung ketan deh kalau nggak salah ya. Lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda. Ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
10: Saya lebih suka gula merah.
9: Yang merah ya?
10: Tim gula merah.
9: Karena dia ada dua tuh, yang lebih tinggi. Ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya. Di kukus dengan santan kayak gitu. Jadi, rasanya tuh enak lah gitu. Ada asin-asin gurihnya. Tapi manisnya itu dari gula merah. Intinya itu ya, kelapa muda di tengah. Itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih. Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan, tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja. Dia itu dari apa, pandan, daun pandan. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
10: Tidak, teksturnya beda lah.
9: Dia bukan yang spons.
10: Agak kenyal juga kan.
9: Dia kenyal, dia enggak spons ya. Bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan, tidak boleh yang
12: apa berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah, itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas Kama.
9: Baik. Oke,
10: tadi pertanyaan udah dijawab semua.
9: Sudah ya. Satu menit untuk menutup dah, silakan Kak Feby. Ya.
10: Dari Kak Feby
12: menutup. Ya. Yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di nidangbetuah.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
10: segera
12: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpok Nova.
9: Terima kasih sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
10: Ya, Pak.
9: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional selama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Terima kasih Kakak Ade. Lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli Asei dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau Asei. Kita orang beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sayereri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.00.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Pace pace kakak didorang semua, kita akan kembali lagi di kita orang punya suara budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas tadi pace pace kakak didorang semua sudah mengikuti siaran berjaringan ya dari Perempat RRI Jakarta, yakni Suara Budaya Nusantara. Nah, macam-macam kakak diterang semua dalam acara Teras Budaya di sore hari ini, Macet akan hadirkan beberapa informasi-informasi budaya Papua dan juga teman-teman Papua pilihan yang akan Macet hadirkan ke ruang macam-macam hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu bagi macam-macam kakak diterang semua yang mungkin sore hari ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang baru bangun ya. Biasanya tuh ada tuh yang punya kebiasaan tidur siang, terus baru bangun ya, terus baru saja putar FM 89,3 MHz, atau yang baru saja mungkin kasih menyala HP, terus dia buka aplikasi RRI Digital ya, terus dia buka Perempat Jayapura. Nah, masih sama dengan Mace Ita di sini. Selamat sore saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas juga untuk Mace KKD terus semua yang masih beraktivitas seperti Mace Ita. Dan juga selamat bersantai bersama-sama dengan keluarga. Biasanya kalau di teras ya, kita kalau duduk-duduk di teras itu pasti ada penganan-penganannya ya. Ada teh ya, terus ada pisang goreng misalnya ya, enak sekali pace-mace ya. Dan sambil pace-mace dorang menikmati sore pace-mace dorang bersama dengan keluarga atau yang sedang beraktivitas, Mace Ita temani pace-mace kakak dorang semua di sore hari ini.

Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya, ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan, ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat, ya. Jadi tentu saja alasannya, ya, adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan

tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam, lingkungan, dan juga sumber daya. Juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

Masih diketahui Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papua Skendi. Wah, kalau udah ngomongin Papua Skendi ini apa ya, sobat budaya? Nah, Papua Skendi ini ya, kalau di Papua dong bilang itu orang Papua Popermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sobat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sobat budaya, kalau sobat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sobat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sobat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya mau muntah ya sobat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur, baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.

0: Baksonya, Mas.
1: Ada nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
6: Beda gimana maksudnya?
5: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit. Semakin kurus aja, terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat, terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
6: Hush, jangan asal ngomong, siapa tahu dia lagi sakit kan?
7: A few moments later.
5: Itu kan, aku bilang juga apa, si Adit pakai narkoba.
6: Ih, jadi takut dengarnya.
5: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak, hidup jadi susah, masa depan gelap gulita, ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
8: Selamat pagi, Rizky.
9: Selamat pagi, Ibu Tia. Selamat berada.
8: Apakah Rizky sudah siap?
9: Sudah.
8: Oke.
10: Situasi pandemi tidak membuat surut semangat Guru Diana untuk terus memberikan pelajaran bagi anak-anak didiknya. Rizky salah satunya. Rizky adalah siswa sekolah luar biasa pembina Provinsi Aceh yang kini duduk di bangku SMP tempat Guru Diana mengajar sejak tahun 2018 silam. Rizky memiliki hambatan dalam pendengaran, tapi dengan sabar, Guru Diana menjelaskan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya, serta ia menjelaskan mata pelajaran matematika.
8: Sisik untuk apa? Untuk? Oke, melindungi tubuh ikan. Ada berapa sisik? Oh, ada banyak sisik. Oke. Apakah Rizky punya sisik? Oh, Rizky tidak punya sisik. Oke, nah, sekarang gambar apa ini?
9: Ekor.
8: Oke. Ekor. Apakah Rizky punya ekor?
9: bisa tidak tidak enak.
8: Oke, lihat ada berapa.
10: Diana Fitri Arda Nerisworo nama lengkapnya, atau yang sering disapa Ibu Guru Diana, yang kini bertugas di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Provinsi Aceh. Ia adalah salah satu dari sedikit guru SLB yang sejak awal memang sudah memiliki keinginan kuat untuk menjaga asa dan cita-cita anak berkebutuhan khusus atau ABK.
0: Jadi pada awalnya lulus SMA itu ya masih pengen kesana kemari gitu kan. Jadi pertamanya dua jurusan yang saya minati yaitu perawat dan guru berkebutuhan khusus gitu. Dan dua-dua saya tes alhamdulillah lewat. Namun orang tua sangat lebih mensupport saya untuk melanjutkan kuliah di pendidikan luar biasa. Dan selain itu saya juga ingin mengikuti jejak almarhum bapak saya yang juga merupakan guru SLB. Namun beliau spesifikasi tunanetra dan kala itu beliau berdinas di Bali. Jadi memang sejak kecil kami sudah berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus.
10: Sehari-hari, Ibu Guru Diana berinteraksi dengan ABK, terutama tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Bagi Anda yang hidup bersama penderita tunarungu, tentu saja akan memerlukan bentuk komunikasi khusus agar maksud pembicaraan bisa tersampaikan dengan baik. Disinilah Guru Diana berperan untuk membantu siswa-siswinya sekaligus orang tua murid. Lewat beragam metode pembelajaran, perlahan anak-anak didiknya mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
0: Potensi anak itu kan berbeda-beda, jadi cara kita mengajar itu juga berbeda seperti itu. Jadi, oh ini sudah langsung bisa membaca, oh ini baru belajar duduk dan segala macam. Karena kan anak tunarungu ini kan macam-macam ya Bapak. Ada yang memang anak itu tersebut memiliki hambatan dalam pendengaran saja, tetapi juga ada anak yang memiliki tunaganda, misalnya tunarungu dengan hambatan penglihatan, dengan hambatan sosial emosional, dengan hiperaktivitas, terus hambatan dalam akademik. Nah, itu merupakan salah satu tantangan buat saya, bagaimana membuat pembelajaran bisa berjalan dengan baik seperti itu, Bapak. Jadi kita mengajarkan anak tunarungu itu bisa berkomunikasi secara verbal. Memang kita lebih sulit, Pak, tapi hasilnya insya Allah akan bisa lebih maksimal gitu. Karena orang tua murid yang pindah di sekolah kami itu pada awalnya mengeluh, "Ibu, saya tidak bisa berkomunikasi dengan anak kami," seperti itu, karena mereka menggunakan bahasa isyarat dan banyak orang tua yang tidak memahami bahasa tersebut.
10: Anak berkebutuhan khusus butuh perhatian lebih dari keluarga dan lingkungannya. Tidak mudah memang, karena pengetahuan dan kemampuan orang tua sangat awam tentang ABK. Tapi bagi Guru Diana, ini bukanlah hambatan.
0: Rutin beberapa bulan sekali itu kita mengadakan parenting, jadi pendidikan untuk orang tua ya, maksudnya kita memberi bimbingan dan arahan kepada orang tua bagaimana cara pembelajaran anak tunarungu di rumah, seperti itu kan, bahwa anak tunarungu itu bisa membaca, bisa berkomunikasi secara verbal, ada caranya Bu, dengan seperti ini gitu, dengan metode maternal reflektif ini yang bertumpu pada percakapan, seperti itu kan. Alhamdulillah Bapak, jadi pada awalnya itu bingung juga kan, ini gimana ya, tidak bisa komunikasi, tidak bisa ngobrol. Nah setelah diberikan parenting tadi, alhamdulillah jadi semangat gitu kan. Jadi kami punya grup WA, nah orang untuk mensemangati orang tua, jadi saya berikan contoh sekolah-sekolah yang menggunakan metode maternal reflektif, mereka bisa berkomunikasi secara verbal untuk menyemangati bagaimana caranya. Oh yang belum bisa baca begini, itu saya kirim videonya dan alhamdulillah ada timbal balik. Nanti kalau orang tua mengajari anaknya di rumah juga mereka mengirimkan video, dan itu menjadi salah satu motivasi bagi orang tua seperti itu. Terus kami tunjukkan juga bahwa anak berkebutuhan khusus tunarungu ini juga ada yang kuliah loh, seperti kita Engki Yudhistia gitu kan, bisa menjadi staf khusus presiden gitu kan. Terus ada yang jadi model juga, ada jadi desain busana gitu dan segala macam. Nah itu saya sampaikan ke orang tua, ayo ibu semangat gitu, dan alhamdulillah juga orang tua merespon positif gitu Pak.
10: Bagi Diana, kepuasan menjadi guru ABK sederhana saja. Melihat anak-anak ada perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, atau dari tidak tahu menjadi tahu.
0: pesan saya adalah ketika melihat anak ada perubahan. Saya pernah mengajar murid ya. Yang pertama kali saya ajar itu belum bisa membaca, belum ada suara, di suaranya masih ada tapi kecil sekali. Dan sekarang seperti yang Rizky, seperti yang di guru keliling itu, ya. Nah, itu menurut saya adalah progresnya. Nah, kami mau ada perubahan dari yang tidak mau menjadi mau. Misalnya contohnya anak tidak mau duduk menjadi mau duduk, anak tidak mau bersuara menjadi mau bersuara, anak tidak mau membaca gitu kan, anak menjadi mau membaca. Terus yang tidak bisa menjadi bisa, ya, dan yang tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu Bapak. Itu salah satu motivasi dari kami gitu.
10: Optimisme menjaga cita-cita anak berkebutuhan khusus tidak pernah luntur dari Guru Diana karena ia menekuni profesi ini dari hati.
0: Iya, dari hati Bapak. Apapun itu, profesi apapun yang kita pilih ya, saya rasa bukan hanya untuk mengajar anak berkebutuhan khusus, apapun juga itu dari hati Bapak. Gitu, karena kalau dari hati itu ngalir. Kalau nggak dari hati Pak, menjadi guru pun misalnya anak nggak bisa, oh ya sudah, mungkin seperti itu ya. Kalau dari hati tuh, gimana ya dengan cara ini, kok nggak bisa? Oh cobalah dengan cara ini, seperti itu. Oh kok nggak ada perubahan ya, saya sudah menggunakan metode ini, oh cobalah saya dengan metode ini, gitu. Dengan media ini kok nggak bisa, oh berarti saya ganti dengan media yang lain. Sampai anak tersebut paham, seperti itu Pak. Ini alhamdulillah untuk sampai saat ini belum pernah merasa jenuh ataupun bosan berinteraksi dan ataupun mengajar dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Justru saya malah lebih semangat ketika di kelas gitu. Makin semangat, makin anak, oh ini belum bisa ini gitu kan, makin tertantang gitu.
10: Guru Diana sudah melewati batas mengajar hanya karena upah dan menunaikan kewajiban tugas. Dengan hati ikhlas, ia mampu menjadi guru yang digugu dan ditiru. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus terus mendorong anaknya untuk memperoleh pendidikan. Antarkan anak Anda ke sekolah, karena bisa jadi dengan kekurangan yang dimiliki, besok atau lusa melalui pendidikan akan bisa memunculkan kelebihannya.
11: Ya Allah, terimalah si atas rahmat dalam kerajaan. Amin.
12: Pro 4 RRI.
13: Pro 4 RRI.
12: Pro 4 RRI.

Raja Maceh KKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dane, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Maceh Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kata di orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi, musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, yaitu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Roma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Roma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1990-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Nah, walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional ya. Nah, selain Roma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya, ya sebut saja seperti Elvy Sukaisih, Meggy Z, Caca Handika, Mansyur S, ya Evi Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista, ya sampai Via Valen dan juga Nela Karisma, ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia macam-macam kategori dalam semua. Nah, Macita bacakan komentar Pacemace dulu ya yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Macita. Nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Meggy Z, Caca Handika atau Muksin Alatas, juga Hamdan ATT ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Majita masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan pace-mace kakak dan gerang semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan presentasi tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock, ya, 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga, ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube, ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku, ya, dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3, ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal waktu pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali, ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8 dan mendapatkan jumlah viewers, ya, beribu-ribu, ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gusti Kulolos, ya. Ini juga mendapatkan viewers ribuan, ya, ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube, ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai background reel, ya. Bahkan, ya, lagu Sial, ya, yang genrenya tuh pop, ya, miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau di

Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam. Ya, oke, Dustin ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya ya langsung pengen stage dive ya alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki juga merupakan lagu dangdut yang melegenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak ya. Lagu-lagu dangdut yang melegenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojo Galak, ya Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10 sih ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluaran energi. Ya, itu dia ya. Jadi ada 10 top lagu dangdut versinya Sinta Kristanti ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Wayana, nah ada lagu tema Asian Games 2018 ya, saya lupa judulnya, Macita, yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah, itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa. Itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah, oke, ya. Macita masih akan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, macam-macam kakak di dorong semua. Jadi, apa sih alasan masyarakat Indonesia sangat menyukai lagu dangdut? Nah, benarkah karena memang liriknya tuh relate dengan kehidupan masyarakat Indonesia? Nah, kalau kita lihat beberapa lagu, ya lagu-lagu dangdut yang terkenal ya, itu memang bercerita tentang kisah asmara yang kandas ya. Bisa karena kondisi ekonomi atau juga perdebatan soal status sosial ya, atau juga banyak sebab-sebab lainnya. Nah, menurut Andrew Winthrop ya, ini seorang profesor pada jurusan musik Universitas Pittsburgh Amerika Serikat, pada bukunya Dangdut, Musik, Identitas dan Budaya Indonesia tahun 2012. Nah, dikutip ungkapan yang ditulis peneliti sejarah ini dikutip dari peneliti sejarah dari Universitas Ohio, William Frederick ya. Andrew mengkutipnya menyebutkan kalau musik dangdut itu merupakan prisma yang peka dan berguna untuk memandang masyarakat Indonesia. Jadi Andrew menyebut selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut ini juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, selain itu, musik dangdut itu identik dengan penikmatnya yang dinilai itu berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, hal ini didukung dari survei yang dilakukan dari SSI terkait peminat terbesar musik dangdut ya. Menurut survei itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan tertinggi sekolah dasar atau SD itu menempati peringkat teratas sebanyak 67,3%. Selanjutnya disusul lulusan SMP 62,8%, lalu SMA 45,8%, dan perguruan tinggi 28,1%. Nah, data ini menunjukkan kalau semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin berkurang kesukaannya terhadap musik dangdut. Nah, lalu dilansir dari riset yang dilakukan Katadata, nah ini menariknya, pendengar Spotify di Indonesia cenderung menyukai lagu-lagu yang terdengar sedih. Jadi Spotify mengukur suasana emosi lagu dengan indikator yang disebut valensi yang dinyatakan dalam skor di rentang skala 0 sampai 1. Nah, artinya lagu dengan angka valensi mendekati 1 itu terdengar lebih positif, seperti bahagia, ceria, atau antusias. Nah, sebaliknya lagu-lagu dengan valensi mendekati 0 itu terdengar lebih negatif, seperti murung atau sedih. Nah, dari hasil daftar putar lagu terpopuler yang diputar oleh masyarakat Indonesia, itu menunjukkan 50 lagu paling populer dengan angka valensi rata-rata 0,37 per akhir ya, 0,37%. Nah, angka ini paling rendah jika dibandingkan dengan daftar putar di 60 negara. Sementara negara dengan valensi daftar putar lagu terpopuler paling positif itu ada di Brasil, Nigeria, Belanda, Polandia, dan juga Chile. Nah, kita bacakan komentar dulu ya yang terakhir ya, dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Brian Raditya di APO. Nama Cita, menurut saya lagu-lagu dangdut yang legend sih seperti Yeni Inka yang judulnya Pecah Seribu. Pecah Seribu itu sebenarnya lagu cover ya dari Yeni Inka itu ya. Pecah Seribu itu lagu yang dari penyanyi aslinya Elvy Sukaesih. Lalu Putra Kelana di Kerom, kalau menurut saya lagu dangdut legend itu lagunya Bulan Bintangnya Bang Roma Irama. Nah, lalu yang terakhir dari Raf di Jakarta, nah lagu-lagu dangdut karya Orkes Moral Pengantar Minum Racun atau Om PMR. Nah, Pengemis Cinta salah satunya dari Joni Iskandar. Nah, itu dia macam-macam ya. Jadi masyarakat Indonesia itu menurut Macita itu akan tetap merawat dan melestarikan lagu dangdut Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat dari salah satu siaran televisi nasional yang masih menjadikan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut sebagai acara utamanya ya di malam hari. Jadi sampai saat ini juga sudah puluhan bahkan ratusan penyanyi dangdut yang sudah terbentuk ya.
Contoh saja ada Vildan, Lesti, ya itu jebolan dari Dangdut Academy, atau Selfie ya, yang jebolan dari Liga Dangdut ya. Jadi memang dengan hadirnya mereka-mereka ini membuat dangdut semakin ramai dan juga bernyawa panjang menurut Mas Eta. Jadi kita doakan saja ya, ke depan lagu-lagu dangdut yang diciptakan dan dinyanyikan oleh pedangdut generasi muda itu tidak saja enak didengarkan, tapi juga berkualitas dan dapat melebihi lagu-lagu karya cipta pedangdut senior yang telah lebih dulu memperlihatkan prestasinya.

masih gagal tidur semua, ternyata saya kita punya kebersamaan ya dari pukul 11 tadi siang ya sampai di saat ini sudah akan berakhir ya, dan sebentar lagi akan pukul 18. Jadi Pacemace kakak di dorong semua, Macita pamit undur diri dari ruang Pacemace kakak di dorong semua. Terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita orang jumpa lagi nanti ya di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyampe.

0: Aduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Papua jam 18. Maci-maci kata Ade, budaya Arareng adalah budaya asli suku Biak. Arareng memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Arareng tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dane merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan

0: jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti gak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di fak-fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama desa wisata Ugar, karena memang desa wisata Ugar ini terletak di distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, desa wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia atau ADWI ya, tahun 2022. Ya, ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa pulau kapur atau karst. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karstnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karstnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen nih ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke desa wisata Ugar di distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2022.

Inilah salah satu landscape alam terindah Indonesia yang berada di Papua. Danau Sentani merupakan danau terbesar di Provinsi Papua dengan luas sekitar 9.360 hektar dan berada pada ketinggian 75 meter dari kedalaman laut, terletak di Kabupaten Jayapura. Danau ini dikelilingi 21 pulau kecil yang indah dan menyokong 24 desa yang bertengger di sekitarnya dengan orang-orang yang ramah dan kreatif, pencipta kerajinan tangan terbaik di Papua. Danau Sentani ibarat kolam air hijau raksasa yang dikelilingi perbukitan dan dirangkul pegunungan siklop. Danau yang juga merupakan rumah bagi setidaknya 33 jenis ikan yang hampir separuhnya adalah asli danau tersebut. Rumah panggung dengan kolam dan jaring penangkap ikan adalah pemandangan umum di danau ini. Salah satu pulau di tengah Danau Sentani dipercaya masyarakat setempat menyimpan tulang tertua nenek moyang orang Papua, yaitu terletak di Pulau Asei. Bahkan tulang tertua tersebut menjadikan Pulau Asei dipercaya sebagai pusat pertemuan antara nenek moyang suku-suku asli Sentani dengan para imigran dari kepulauan Melanesia. Selain menyuguhkan keindahan yang elok, Danau Sentani juga memiliki ikatan sejarah dengan Perang Dunia Kedua, di mana dahulu merupakan tempat latihan untuk pendaratan pesawat amfibi. Landasan ini dibangun oleh tentara pendudukan Jepang yang kemudian diambil alih oleh Angkatan Darat Amerika Serikat tahun 1944 di bawah pimpinan Jenderal MacArthur.

Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Baik, Pak Camat Cekak Kade Dorang, dimanapun kita berada masih di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Baik, di malam hari ini kembali lagi bersama saya Mace Sheryl akan menyapa Pak Camat Cekak Kade Dorang semua di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura di frekuensi 89,3 MHz dan bisa juga download ya di Play Store ataupun di App Store untuk kita orang punya aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Camat Cekak Kade Dorang, masih di edisi Rabu 2 September 2026, Mace Sheryl akan hadirkan beberapa informasi wisata juga informasi budaya di Pace Pariwisata Cendrawasih sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur atau di pukul 7 malam. Dan kita orang Mace Sheryl akan menemani kita semua sampai nanti tepat di pukul 24.00 atau di jam 12 malam. Masih dengan kita lagu-lagu daerah Papua dan lagu-lagu daerah Nusantara menghibur kita orang semua di malam hari ini.

Kota Jayapura terletak di Teluk Humboldt, didiami oleh suku-suku Port Numbai yang terdiri dari 14 kampung atau 10 kampung adat dengan 10 keondoafian. Kota Jayapura memiliki potensi pariwisata yang besar, baik keindahan alamnya, keragaman budaya dan bahasa, peninggalan sejarah maupun kuliner yang dimilikinya. Di antaranya ada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva terhampar di wilayah garis pantai Kota Jayapura yang terletak di teluk kecil yang berada di dalam Teluk Yosudarso. Taman wisata ini diapit oleh dua buah tanjung yang menjorok dari samping kiri, yaitu Tanjung Pie dan Tanjung Saweri di sebelah kanan, dan hanya dipisahkan oleh selat kecil yang disebut dengan Selat Tobati dan sekaligus merupakan pintu masuk dan keluar Teluk Yoteva dari arah laut atau Teluk Yosudarso. Di dalam taman wisata alam ini terdapat hutan mangrove dan beberapa hutan sagu. Terdapat pula dua aliran sungai yang bermuara pada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Sungai Acai dan Sungai Entrop. Bagi Anda yang berkunjung ke Teluk Yoteva, Anda juga akan disuguhkan pemandangan alam yang indah yang terdiri dari hamparan hijau hutan mangrove dan hutan sagu serta hamparan biru air laut. Teluk Yoteva dengan dua pulau cantik yang terletak di tengahnya, yakni Pulau Tobati dan Engkros. Selain itu juga terdapat lapangan timbul tenggelam. Disebut lapangan timbul tenggelam karena lapangan ini hanya akan nampak jika air sedang surut dan hilang jika air sedang pasang. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva termasuk teluk kecil berada di dalam Teluk Yosudarso. Terdapat 3 kampung pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Kampung Tobati yang merupakan kampung pertama dan ada sejak zaman dahulu. Kemudian kampung ini pecah menjadi dua. Kampung kedua ini disebut Engkros yang berasal dari kata Injros yang berarti kampung kedua. Sedangkan Kampung Nafri merupakan perkampungan baru, yaitu penduduknya berasal dari pegunungan yang berpencar-pencar. Namun dulunya mereka mempunyai satu pemerintahan, yaitu Metudebi, yang merupakan pusat pemerintahan 3 kampung tersebut. Potensi wisata di Teluk Yoteva diantaranya ada Pantai Hamadi yang merupakan daerah hak wilayat suku Tobati. Posisi daerah pesisir Pantai Hamadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Humboldt. Hal ini menyebabkan daerah Pantai Hamadi pada zaman Perang Dunia Kedua digunakan tentara Sekutu sebagai tempat pertahanan. Selain itu, ada juga Pulau Metudebi yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata religius. Karena di pulau ini, Injil pertama kali masuk di Jayapura yang dibawa oleh seorang penginjil asal Maluku bernama Lawrence Tanama pada tahun 1923. Pulau ini juga merupakan tempat yang bersejarah karena merupakan pemerintahan pertama Kampung Tobati dan Engkros. Dahulu masyarakat Tobati dan Engkros berasal dari satu kampung yang berpusat di Pulau Metudebi. Melihat potensi yang ada, maka pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Pariwisata memprogramkan kegiatan Festival Teluk Humboldt setiap tahunnya menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ajang pembinaan sekaligus mempromosikan potensi wisata budaya, bahasa maupun kuliner yang dimiliki 10 kampung keondoafian dan paguyuban Nusantara yang ada di Kota Jayapura.

Singapura sangatlah mempesona. Keramahan penduduknya, keindahan alam, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kampung di Teluk Yotefa telah memberikan pelajaran berharga bagi kita yang mungkin sudah teracuni oleh negatifnya kehidupan modern.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan

0: Gus, kok kenapa sudah pernah sekolah lagi?
1: Kau tahu tuh, sekolah tuh buat apa? Sani, lebih baik saya berdiri di pinggir jalan, tanda-tanda tangan, ini nanti orang kasih saya uang. Saya terus sekolah, tapi ini saya dapat uang ini.
0: Hai, kau sekolah kan untuk cari ilmu toh, bukan cari uang. Kalau kau sekolah, kau bisa wujudkan kau punya cita-cita toh. Dan kau selain dapat ilmu untuk kau bekal hidup, kau juga bisa dapat penghasilan nanti.
1: Iya juga, tapi saya pikir-pikir dulu ya.
0: Kau pikir-pikir apa lagi? Ayo sudah, kalau gitu tunduk di sekolah.
1: Ayo sudah.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 19.

Bace-mace kakak ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maje Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual Sanyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
6: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Masjid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya pasti gak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di fak-fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama Desa Wisata Ugar, karena memang Desa Wisata Ugar ini terletak di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, Desa Wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI, ya, tahun 2022. Ya, ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur atau Kars. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk Kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke Desa Wisata Ugar di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
2: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
5: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Masih bersama dengan kita dalam Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan ada satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya, adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah Ebe itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis, dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah Hunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia Sobat Budaya, itu rumah Hunila. Nah, lalu ada rumah Wamai ya. Nah, rumah Wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu Wam ya. Nah, itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah Wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena Wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Wangai sendiri hampir mirip dengan Hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikutnya. Tapi Macita break dulu ya. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Interview.
2: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
3: Apaan cuy?
2: Tukang roti.
3: Loh kok?
2: Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
1: In.

tunggal ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Mama, tadi di sekolah Intan bisa jawab pertanyaan Bu Guru loh.
6: Oh ya? Hebat Intan ini. Anak siapa dulu dong? Anak Mama. Emangnya Bu Guru nanya apa tadi Intan?
5: Bu Guru nanya, siapa yang kentut di kelas? Terus-terus Intan jawab, Ma. Saya, Bu Guru.

Jabar Papua jam 20. Pakemace kata Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sahabat Budaya, kita berjumpa lagi dalam mini drama produksi Programa 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Mengangkat cerita dari pedalaman Papua dikemas dalam mini drama yang berjudul Asal Mula Kerah di Dimboran. Asal Mula Kerah di Dimboran. Sahabat Budaya, pada zaman dahulu di desa Chongwei, di daerah pantai utara Papua, hiduplah seorang pemuda bernama Wei. Masyarakat sekitar memanggilnya Tangi, yaitu seekor ular jadi-jadian. Jika siang hari ia berwujud ular besar, dan pada malam harinya berwujud manusia, ia dapat berbicara serta makan dan minum layaknya manusia. Pada suatu waktu, Wei datang dari langit menuju ke bumi melalui sebuah pohon yang disebut Genemo, yaitu sejenis pohon yang buahnya enak dimakan. Ia tinggal di gua yang menghadap ke laut dan membelakangi bukit di dekat pohon Genemo tersebut. Ia memilih tinggal di gua itu agar mudah mencari ikan dan terlindung dari udara dingin pada malam hari. Di samping itu, ia juga tidak terganggu oleh orang lain. Di dalam gua itu, ia tinggal bersama nenek yang senantiasa membantu mengurus segala keperluan hidupnya. Ketika turun dari langit, Wei membawa bibit tanaman seperti kelapa, pisang, dan biji sagu untuk dikembangbiakan di bumi. Selain itu, ia juga membawa biji pohon ajaib yang bernama Rawatawa Pisoya, yaitu sejenis pohon yang dapat berbuah kerang berharga, yang nilainya sama dengan uang. Semua bibit tanaman tersebut ia tanam di sekitar tempat tinggalnya, sedangkan biji pohon ajaib itu ia tanam di dalam gua. Pada suatu hari, Wei pulang menangkap ikan di pantai. Saat ia sedang berwujud ular, ia sangat terkejut ketika merayap hendak memeriksa pohon ajaibnya. Ia dapati beberapa buah Rawatawa Pisoya yang masih muda berserakan di bawah pohon. "Hei, siapa yang memetik buah pohon ajaibku?" gumamnya. Betapa terkejutnya ia ketika menoleh ke atas pohon ajaib itu. Ia melihat dua orang gadis sedang asik memetik buah yang sudah masak, dan kedua gadis kakak beradik, yaitu Lermoin si sulung dan Yarmoin si bungsu. Wei tidak mau mengusik mereka karena ia tahu mereka akan turun sendiri dari pohon ajaib itu. Saat sedang asik menikmati buah ajaib itu, Yarmoin melihat ke bawah pohon. Ia baru sadar jika ada ular besar sedang memperhatikan tindak tanduk mereka.
1: "Kakak, kakak, kulihat ke bawah, ada ular besar yang mengawasi kita."
2: "Tenanglah, wahai gadis-gadis cantik, saya tidak akan memangsa kalian."
0: Betapa terkejutnya gadis kakak beradik itu. Mereka tidak pernah mengira sebelumnya jika ular besar itu dapat berbicara seperti manusia.
1: "Hei kakak, rupanya ular itu bisa berbicara seperti kita. Sepertinya ia baik hati.
3: Aku Lermoin dan ini adikku Lermoin. Kami berasal dari daerah Danau Sentani. Kamu siapa dan di mana tempat tinggalmu, hai ular besar?"
0: Wei pun perkenalkan diri seraya menceritakan asal-usulnya. Setelah itu, Wei mengajak Lermoin dan Yarmoin ke tempat tinggalnya. Betapa terkejutnya kedua gadis itu setelah masuk dalam gua tempat tinggal Wei. Mereka melihat ruangan di dalam gua itu cukup lebar, dan penataan ruangannya tidak jauh beda dengan rumah manusia. Di dalamnya terdapat ruang makan, kamar tidur, dan ruang dapur. Di ruang dapur, banyak perlengkapan masak yang ditata secara rapi. Melihat keadaan itu, kedua gadis tersebut baru menyadari bahwa Wei bukanlah ular biasa.
1: Wei, siapa yang menata ruangan di dalam gua ini?
2: Aku bersama nenekku. Jika kalian senang, kalian boleh tinggal di sini.
0: Lermoin dan Yarmoin pun menerima ajakan Wei. Sejak itu, kedua gadis tersebut tinggal dalam gua itu untuk sementara waktu. Yarmoin merasa senang dan selalu menunjukkan sikap yang ramah. Lain halnya dengan Lermoin, ia selalu menunjukkan sikap curiga terhadap Wei. Pada suatu sore, ketika Wei hendak mencari ikan di laut, Lermoin mengikutinya dari belakang secara diam-diam. Di depan mulut gua, Wei melepas dan menyimpan kulit ularnya di balik sebuah batu besar. Dan seketika itu pula, ia menjelma menjadi seorang pemuda tampan. Betapa terkejutnya Lermoin melihat peristiwa itu. Saat kembali dari laut, Wei pun kebingungan mencari pakaian ularnya. Ia sudah berusaha mencari kemana-mana, namun tidak juga ditemukannya. Sejak itu, Wei berwujud manusia. Sifat dan perilaku pun berubah. Ia menjadi pendiam dan merasa tidak betah lagi tinggal dalam gua itu. Akhirnya, ia mengajak Lermoin dan Yarmoin dan neneknya untuk membangun rumah di dekat pohon genemo yang berada di luar gua. Sejak itu pula, kegemaran Wei juga berubah. Setiap hari, ia sibuk mengumpulkan berbagai jenis serangga untuk dipelihara di dalam sebuah rumah yang disebut Karaweri, yaitu sebuah bangunan khusus sebagai tempat untuk menenangkan hati. Terkadang seharian penuh, ia berada di dalam Karaweri itu tanpa menghiraukan Lermoin dan Yarmoin. Pada suatu hari, Wei hendak ke hutan untuk mencari serangga sebelum berangkat. Ia berpesan kepada neneknya,
2: "Nenek, saya mau ke hutan mencari serangga. Hari ini saya pulang agak terlambat. Nenek tolong awasi kedua gadis itu. Jangan biarkan mereka mendekati rumah Karaweri."
4: "Baik, cucuku Wei. Nenek akan mengawasi mereka."
0: Ketika Wei berangkat ke hutan, timbullah niat Lermoin ingin mengetahui isi rumah Karaweri itu. Agar tidak ketahuan, ia menyuruh adiknya untuk membantu nenek Wei memasak di dapur. Setelah itu, ia berpamitan kepada nenek Wei dengan alasan ingin pergi ke kebun mengambil sayur. Tanpa curiga sedikit pun, nenek mengizinkannya. Saat Yarmoin dan nenek Wei sedang asik memasak, secara diam-diam ia berjalan mengendap-endap mendekati rumah Karaweri itu. Kemudian, ia mencoba mengintip ke dalam rumah itu melalui sebuah lubang kecil. Betapa takjubnya ia ketika menyaksikan sebuah taman yang dipenuhi oleh berbagai jenis serangga yang berwarna-warni di dalam rumah itu. Ada beragam jenis kupu-kupu, capung, serta berbagai jenis serangga lainnya. Semuanya ditempatkan dalam kurungan yang tersusun sangat rapi.
1: "Wow, indah sekali pemandangan di dalam rumah ini."
0: Melihat pemandangan yang menakjubkan itu, Lermoin pun semakin penasaran, ingin mengetahui isi rumah itu lebih jauh. Perlahan-lahan, ia membuka pintu rumah Karaweri, lalu ia masuk ke dalamnya. Saat melihat jenis kupu-kupu yang bersayap tiga warna, ia pun semakin tidak tahan, ingin memegangnya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kurungan kupu-kupu tersebut berterbangan dan berhamburan keluar. Lermoin pun menjadi panik dan ketakutan, berlari keluar rumah itu sambil berteriak minta tolong.
5: Tolong, tolong! Kupu-kupunya kabur semua! Tolong, tolong!
0: Mendengar teriakan itu, Yarmoin dan Nenek Wei pun segera datang untuk menolongnya. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena kupu-kupu tersebut telah terbang jauh. Bahkan di antara yang mati karena tertabrak dan terinjak kaki Yarmoin. Yarmoin hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Sementara itu di tempat lain, Wei sedang asyik mencari serangga di hutan. Ia merasakan firasat buruk. Wadah serangganya tiba-tiba penuh dengan bangkai kupu-kupu. Wei menghentikan pekerjaannya dan melepaskan semua serangganya yang telah ditangkapnya. Dengan perasaan cemas, ia kemudian bergegas pulang. Betapa sedihnya hati Wei ketika melihat bangkai kupu-kupu berserakan di sekitar rumah Karaweri. Semenjak kejadian itu, Wei semakin tidak betah berada di tempat itu. Kakinya terasa panas jika menginjak tanah. Akhirnya, ia memutuskan untuk pindah tempat lain. Ia mencabut pohon ajaibnya, mengambil beberapa buah bijinya yang sudah tua. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada neneknya dan kedua gadis itu.
2: Jagalah rumah ini. Aku akan pergi ke Teluk Nubai. Jika kalian dan anak cucu kalian kelak mendapat kesulitan, serulah mereka datang ke Teluk Nubai agar persahabatan kita selalu terjalin. Kita akan bangun Teluk Nubai bersama-sama.
0: Usai berpesan, berangkatlah Wei menuju ke arah barat. Wei berenang menyusuri pantai Teluk Nubai dengan menggunakan pakaian kulit ikan jenis hiu. Setelah berhari-hari berenang, melompati Holtaikan, Nafri dan Tabati, akhirnya ia pun tiba di perairan Teluk Nubai di dekat Pulau Kayu Injau. Karena kelelahan, ia memutuskan untuk beristirahat di perairan itu. Ketika sedang asyik beristirahat, tiba-tiba sebuah anak panah melesat begitu cepat di punggungnya.
6: Aduh, sakit! Aduh!
0: Begitu Wei menimbulkan kepalanya di permukaan air, tiba-tiba sebuah anak panah lagi kembali menancap di kepalanya. Ia pun semakin mengerang kesakitan. Lama-kelamaan, tubuhnya semakin lemah dan terapung di permukaan air. Siripnya yang menyerupai sirip ikan hiu. Ketika perahu itu mendekat, barulah ia sadar bahwa orang yang memanahnya adalah seorang nelayan. Nelayan itu bernama Sadem Baru dari Pulau Kayu Injau. Namun Wei tidak dapat berbuat apa-apa karena tenaganya semakin lemah. Sadem Baru kemudian mengangkat tubuh Wei naik ke atas perahu. Di atas perahu itu, ia mengamati wajah Wei. Ketika melihat kedua mata Wei masih berkedip, dengan sigap ia segera mengambil busur dan anak panahnya, lalu mengarahkannya ke kepala Wei. Mengetahui nyawanya terancam, Wei pun segera berteriak dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya.
6: Jangan tuan, jangan panahku, aku bukan ikan hiu.
7: Hei, siapa kamu? Kenapa kamu bisa berbicara seperti manusia?
2: Maaf tuan, lepaskan dulu anak panah yang menancap di tubuhku ini, biar aku bisa menjawab pertanyaan tuan dengan baik.
6: Aduh.
0: Sadem Baru pun membawa tubuh Wei ke daratan Pulau Kayu Injau dan segera mencabut anak panah yang menancap pada tubuh Wei, lalu mengobatinya dengan akar-akar kayu yang telah dilumat dengan dedaunan. Beberapa saat kemudian, luka Wei pun sembuh dan tenaganya kembali pulih. Perlahan-lahan, ia membuka kulit penutup kepalanya sehingga tampaklah wajah tampannya. Kemudian, ia menceritakan asal-usulnya kepada Sadem Baru.
2: Tuan sendiri siapa dan dari mana asal Tuan?
8: Aku tinggal di pulau ini bersama kakak yang bernama Sibi.
2: Terima kasih atas pertolonganmu, Sandembaro. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan membuat kamu kebun sagu di daerah ini.
0: Sandembaro pun menerima pemberian Wei dengan senang hati. Dengan kesakitan yang dimilikinya, Wei berhasil membuat sebidang kebun sagu dalam waktu sekejap. Wei menamai kebun itu Yatsmani. Setelah itu, ia berpesan agar Sandembaro hendak melanjutkan perjalanan menuju Nubai. Demikian mini drama produksi Radio Republik Indonesia Program 4 Jayapura dengan judul Asal Mula Kerang di Nimborang. Kerabat kerja tim siaran Program 4 Jayapura mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat budaya di Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wanyambe.

0: Ya, baik macam-macam ya kakak, ada orang masih dikit orang punya suara budaya Papua di Prompat RRI Jayapura. Masih dikit orang punya Kitoba, kita orang bercerita nanti sampai di pukul 21 waktu Indonesia Timur atau di jam 9 malam. Satu informasi rumah adat Papua disampaikan oleh Mace Ita.
1: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya,

kita masih ngobrol atau Mas Cita masih akan hadirkan informasi tentang rumah adat Papua. Kalau tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi tentang rumah Honai, lalu rumah Ebei, ya juga rumah Hunila dan juga rumah Wamai. Nah, kali ini ada rumah adat Papua yang lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan rumah kaki seribu. Wah, namanya aja agak sedikit serem ya, rumah kaki seribu ya Sobat Budaya. Nah, jadi Sobat Budaya, rumah kaki seribu atau biasa disebut juga dengan Mot Aki Aksa, ini merupakan rumah tradisional khas suku Arfak yang berada di Papua Barat. Nah, rumah ini disebut sebagai rumah kaki seribu karena memiliki kaki atau tiang pondasi yang sangat banyak seperti hewan berkaki seribu. Nah, Mot Aki Aksa sendiri ini memiliki bentuk seperti rumah panggung, tapi yang membedakan Mot Aki Aksa dengan rumah panggung lainnya adalah banyaknya tiang pondasi yang berada di bawah rumah dan menjadi tumpuan utama bangunan rumah. Nah, atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya terbuat dari anyaman rotan. Sedangkan dinding bangunan rumahnya itu terbuat dari kayu yang disusun secara horizontal dan vertikal dengan cara saling mengikat. Unik ya Sobat Budaya, rumah kaki seribu ini. Nah, lalu yang berikut adalah rumah pohon Sobat Budaya. Nah, suku pedalaman asli Papua ya, yakni suku Korowai juga memiliki rumah adatnya sendiri yang disebut dengan nama rumah pohon. Jadi seperti namanya, rumah ini terletak di bagian dahan pohon dengan ketinggian sekitar 15 sampai 50 meter Sobat Budaya. Tinggi banget ya Sobat Budaya. Jadi suku Korowai ini membangun rumah pohon ini dengan tujuan untuk menghindari binatang buas dan juga gangguan roh jahat yang mereka sebut dengan laleo. Nah, laleo ini diyakini oleh suku Korowai sebagai makhluk jahat atau iblis kejam yang berjalan seperti mayat hidup dan akan berkeliaran pada malam hari. Nah, masyarakat suku Korowai itu percaya bahwa semakin tingginya rumah yang mereka buat, maka mereka juga akan semakin terhindar dari roh-roh jahat. Nah, itu dia Sobat Budaya, rumah pohon ya, rumah pohon asli suku suku Korowai. Nah, lalu yang berikut adalah rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari ini merupakan rumah tradisional suku Tobati Engros ya, yang tinggal di sekitar Teluk Yotefa dan juga yang ada di Danau Sentani, Jayapura. Nah, bangunan rumah Kariwari ini juga cukup unik ya, karena berbentuk 5 segi 8 yang terbuat dari kayu besi, bambu, dan daun sagu hutan. Nah, rumah ini umumnya terdiri dari 2 lantai dan 3 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, berbeda dengan rumah adat Papua lainnya ya, yang berfungsi sebagai rumah hunian tempat tinggal. Nah, rumah Kariwari ini memiliki fungsi sebagai tempat edukasi dan juga tempat ibadah. Nah, karena itu ya Sobat Budaya, rumah ini dianggap sebagai tempat sakral dan suci oleh suku Tobati Engros. Nah, lalu rumah adat Papua yang terakhir ya adalah rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini merupakan rumah adat Papua yang berasal dari suku Biak Numfor yang terletak di pantai utara Papua. Nah, sama halnya seperti rumah Kariwari ya, rumah ini juga bukan merupakan hunian tempat tinggal, melainkan tempat kegiatan mengajar yang dikhususkan untuk para laki-laki. Nah, bangunan rumah Rumsram itu berbentuk persegi dengan atap seperti perahu terbalik. Nah, desain atap ini sebenarnya berkaitan dengan profesi kebanyakan masyarakat suku Biak Numfor, yaitu sebagai pelaut. Nah, rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari kulit kayu, dinding dari bambu air dan juga pelepah sagu, serta atap yang terbuat dari daun sagu yang telah dikeringkan. Nah, umumnya rumah Rumsram akan memiliki tinggi sekitar 6-8 meter yang dibagi menjadi 2 bagian yang dibedakan berdasarkan tingkatan lantainya. Nah, itu dia Sobat Budaya, beberapa rumah adat Papua beserta dengan keunikannya. Jadi setiap rumah adat di Papua itu punya fungsi dan keunikan masing-masing yang disesuaikan dengan cara hidup setiap sukunya.

0: adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pacem Aceh KKD dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Enggros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai. Ya, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, Megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu Megalitik Serobu 2 dan juga Megalitik Serobu 3 dan Megalitik Serobu 4 ini digunakan sebagai tempat penguburan.
2: Dari matamu, matamuku mulai jatuh cinta.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Dian?
4: Nanti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Rian. Bagus kok lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala, pundak,
5: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Kompas RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
2: Lagi apa Pak Odang?
3: Hujanah. Ini lagi bikin bang air.
2: Bang air?
3: Iya Bu, ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
2: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang Pak Odang, bukannya air.
3: Kan air lebih berharga daripada uang Bu.
2: Segitunya sih.
4: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
5: Ada beberapa kasih yang Pak Odang airnya.
3: Iya, sama-sama.
5: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
6: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
7: Masih di Ketorong Pensi Kelopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, kali ini Majita akan hadirkan satu informasi tentang 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Nah, sahabat budaya, penetapan warisan budaya tak benda nasional, ya ini pada tahun 2018 yang lalu, itu sebanyak 225 karya budaya yang dilakukan dilaksanakan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penetapan ini dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain pengajuan karya budaya dari pemerintah daerah, seleksi berkas dan kelengkapan data pendukung, lalu sidang penetapan dan keputusan. Nah, penetapan sesuai dengan hasil sidang yang dilakukan oleh tim ahli warisan budaya tak benda nasional tahun 2018. Nah, sahabat budaya, pada tahun 2018 yang lalu, Provinsi Papua juga mengajukan 8 karya budaya dan yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional sebanyak 7 karya budaya. Nah, 7 karya budaya itu apa saja sahabat budaya? Nah, yang pertama adalah tarian Aimaro Henataje. Ini dari Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura. Lalu, tradisi menangkap ikan tradisional masyarakat Sentani yang disebut dengan Bukere, ya, itu juga ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Lalu Hela Ehili, ya, ini adalah nyanyian ratapan yang merupakan tradisi masyarakat Sentani Kabupaten Jayapura. Lalu ada tarian tradisional orang Isirawa Kabupaten Sarmi yakni Karamo. Lalu ada pakaian tradisional wanita suku bangsa Mangkarwai Robaha Ansus Pom dan Serewen Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen yang disebut dengan Sireu. Lalu Snapmor, ya, ini adalah menangkap ikan tradisional orang Biak Kabupaten Biak Numfor dan juga Mumi Akonipuk di Kabupaten Jayawijaya. Nah, karya budaya yang ditangguhkan adalah Rumah Kombo Orang Sentani. Nah, karya budaya ini ditangguhkan karena belum lengkapnya kajian ilmiah tentang tata ruang dan proses pembuatannya. Nah, untuk Provinsi Papua Barat sendiri yang diajukan sebanyak 3 karya budaya, namun ketiganya ditangguhkan pada tahun itu. Nah, karya budaya tersebut adalah tarian Orok Suku Tehit, lalu tarian Tarian Serar Kabupaten Kota Sorong dan Tarian Wala Kabupaten Raja Ampat. Nah, itu dia sahabat budaya. Ini adalah penetapan 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional pada tahun 2018.

di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan

0: menyanyikan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata Merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata Mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Agus, kok kenapa sudah pernah sekolah lagi?
2: Aku tahu tuh, sekolah tuh buat apa? Sani, lebih baik saya berdiri di pinggir jalan, tanda tangan, ini nanti orang kasih tahu uang. Satra sekolah, tapi ini saya dapat uang ini.
1: Hai, kok sekolah kan untuk cari ilmu toh, bukan cari uang. Kalau kok sekolah, kok bisa wujudkan kok cita-cita toh. Dan kok selain dapat ilmu untuk kok berbekal hidup, kok juga bisa dapat penghasilan nanti.
2: Iya juga, tapi saya pikir-pikir dulu ya.
1: Kok pikir-pikir apa lagi? Ayo sudah, kalau gitu tunduk di sekolah.
2: Ayo sudah.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 Radio Republik Indonesia Jayapura.
4: Masih di Kita Rumpun Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Mbak Cita di sini, baca-baca kakak dari orang semua. Nah, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Beyeren. Nah, ini Apen Beyeren ini adalah ritual injak batu panas. Mbak Cita udah lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara, ya seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Beyeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Beyeren ini merupakan salah satu tarian, ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis, ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Nah, jadi Apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan Beyeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu, ya. Biasa juga kita sebut sebagai bara pen, ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Beyeren ini, ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama, ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak, ya, dan juga itu tidak akan melukai, karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Beyeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Beyeren juga ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno, yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui war atau tarian. Ya, jadi Apen Beyeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang, ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat, ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno. Ya, jadi memang Apen Beyeren ini adalah salah satu tarian khas, ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya, ya, seperti itu. Nah, Apen Beyeren ini, ya, merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya, atau bakar batu, ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Beyeren ini, ya, sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017. ya, seperti itu pacemacek tadi itu semua. Jadi ritual dari satu ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numpor ya, ini adalah ritual Apen Bayeren ini ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah seperti itu. Nah lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Bayeren. Jadi dari tradisi barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Bayeren. Nah sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah batu yang digunakan, yang tadi Mas itu sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar ya kurang lebih selama 4 jam ya. Lalu setelah itu para kelompok-kelompok ya atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Bayeren ini akan memulai aksinya ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan dan lalu batu-batunya diratakan. Nah, jadi biasanya mereka kan menari ya, tarian War Beuser diiringi dengan tifa ya, ini menandakan dimulainya ritual Apen Bayeren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas, dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan ya, mantranya namanya Nino-Nino tadi ya. Nah lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah ini dibuat dari daun sindia ya. Ini telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas ya, itu katanya seperti itu. Nah ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujinya semakin banyak ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Wah, jadi kayak gimana gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan seksama ya, memang ya ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah itu dia pacem-pacem kakak di terang semua, informasi tentang Apen Bayeren ya, Apen Bayeren ya. Ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Munara Wampasi.

Iya, baik Pak Cik Kakak di Dorang masih di Dorang punya suara budaya Papua di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan sudah pukul 21 lewat 41 menit, Majelis Syara masih hadirkan kita punya dendang Papua, lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi juga ya, informasi budaya juga menghibur kita orang semua di malam hari ini. Apa kabar buat pace-mace kakak dan orang yang mungkin baru bergabung ya, selamat malam saja buat kita orang semua. Selamat menikmati suasana malam bersama keluarga tercinta tentunya di malam hari ini. Masih dengan Mace Cheryl di sini menemani kita orang semua, pace-mace kakak dan orang dimanapun kita orang berada.

0: Mega, saya mau bilang sesuatu, Kikun.
1: Ji, kamu mau bilang apa? Bilang sudah.
0: Sebenarnya, aku tahu baru.
1: Aisyah ternyata tahu.

0: Brobat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu?

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
3: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
3: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu anterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jangan ngacak pendaringan orang. Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Baik, macam-macam kata deh orang masih di kita punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Apa kabar buat macam-macam kata deh orang yang di malam hari ini masih setia dengan kita punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Apa kabar buat macam-macam kakak adik dorang ya, selamat malam saja. Selamat menikmati suasana malam bersama keluarga tercinta. Dan macam-macam kakak adik dorang juga dimanapun kita berada ya. Sudah pukul 22 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur di kita punya mosaik budaya hingga nanti tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur masih majelis hadirkan kita punya lagu-lagu daerah Nusantara juga, lagu-lagu daerah Papua menemani suasana istirahat mungkin pace-mace kakak adik dorang. Dan satu informasi buat pace-mace kakak adik dorang dimanapun kita berada, mungkin masyarakat dorang yang ada di kota Jayapura maupun yang ada di Kabupaten Jayapura, di mana saja kan berada ya, besok ya di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ya, di tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 ya, RRI Jayapura juga akan melaksanakan kegiatan Bintang Radio dan RRI Fest ya. Untuk itu buat kakak ada dua orang, pacar-pacar dua orang yang ingin melihat secara langsung ya, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan ya di RRI Jayapura. Di antaranya ada Lomba Bintang Radio 2026 dan juga ada Lomba Yospan untuk tingkat SMK dan SMA, langsung ya dilaksanakan langsung di lapangan atau di kantor RRI Jayapura. Bagi pace-mace kakak adik dorang yang ingin melihat langsung keseruan atau kemeriahan kegiatan yang RRI Jayapura laksanakan, langsung datang saja di tempat juga ya, ada berbagai macam juga UMKM yang dihadirkan ya, ada juga pasar murah dan kegiatan-kegiatan menarik lainnya yang akan dilaksanakan di RRI Jayapura. Buat pace-mace kamu semua ya yang ingin langsung menikmati keseruan dari kegiatan ya atau acara Lomba Bintang Radio tahun 2026 dan Lomba Yospan ya tingkat SMK dan SMA, langsung saja pace-mace kamu datang ya di kantor RRI Jayapura dan akan langsung di pembukaan nanti pada besok hari ya, pace-mace kakak adik dorang jam 9 dan pelaksanaan Bintang Radio nanti tepatnya di sore jelang malam. Dan tentunya dengan kemeriahan ya acara yang akan dilaksanakan, jangan lupa buat pace-mace kamu hadir, datang dan ikuti keseruannya. Baik, pace-mace kakak adik dorang dimanapun kita berada ya, masih di kita punya suara budaya Papua di Mosaik Budaya hingga nanti tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.
2: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang, hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

0: lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

Baik, baca-baca Kakak Redo Orang masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua di Perempat RRI Jayapura. Satu informasi kesehatan, ini ada Raja Nutrisi Lansia, yaitu mengapa katanya alpukat ya wajib ada dalam menu harian orang tua, dari rri.co.id Jayapura. Ya, baca-baca alpukat ini sebagai Raja Nutrisi Lansia yang layak hadir dalam menu harian agar fungsi organ tubuh ini tetap terjaga dan bugar. Ya, baca-baca Kakak ada dua orang, banyak orang tua yang mengabaikan lemak sehat karena khawatir kolesterol tinggi meningkatkan resiko kesehatan jantung dan pembuluh darah mereka. Ya, melansir dari jurnal kesehatan, tubuh lansia ini membutuhkan nutrisi spesifik ya untuk menjaga fungsi organ vital. Sekaligus ini melindungi sistem saraf dari penurunan kemampuan kognitif. Ya, macam-macam Kakak didorang, alpukat juga ini menjadi salah satu pilihan alami yang tentunya kaya nutrisi, membantu memenuhi kebutuhan kesehatan tubuh pada usia lanjut. Dan mengkonsumsi alpukat secara rutin ternyata membantu menjaga kesehatan pembuluh darah sekaligus mendukung kesehatan sendi yang mulai kaku karena usia. Iya, pace-mace, kandungan vitamin E dan asam oleat dalam alpukat juga bekerja sebagai antioksidan untuk membantu melindungi sel tubuh dari radikal. Iya, dia punya tekstur alpukat yang lembut, cocok bagi pencernaan lansia yang mungkin mengalami penurunan fungsi penyerapan zat makanan dalam tubuh. Karena itu, pace-mace, memasukkan alpukat dalam menu harian juga dapat menjadi langkah bijak untuk mendukung kesehatan lansia optimal ya secara berkelanjutan. Dan menurut ahli gizi klinik Dr. Samuel Oetore ya SPGK ya menekankan bahwa pentingnya memilih makanan padat nutrisi bagi para lansia setiap hari. Dan menurutnya juga lansia tidak hanya membutuhkan vitamin tetapi lemak sehat untuk mendukung fungsi organ vital dan menjaga energi. Ya, dan Dr. Samuel juga pace-mace menyebut bahwa alpukat ini mengandung lemak tak jenuh tunggal yang dapat mendukung kesehatan jantung serta menyediakan energi stabil. Dan alpukat juga umumnya aman ya, tetap aman dikonsumsi lansia setiap hari selama porsinya disesuaikan dengan kebutuhan energi dan kondisi kesehatan masing-masing individu. Itu dia tadi pace-mace kita punya satu informasi kesehatan bahwa ternyata alpukat ini banyak sekali manfaatnya dan wajib katanya ada dalam menu harian orang tua. Baik, pace-mace kita masih lanjut di Mosaik Budaya ya sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Masih share lah di rekan kita pulau-pulau daerah Papua di malam hari ini.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, macam-macam kakak ada orang masih di kita punya suara budaya Papua di Perempat RRI Jayapura. Sudah pukul 23 waktu Indonesia Timur dan kita punya program acara di malam hari ini ya. Untuk menutup seluruh kita punya rangkaian program acara, Mace Syaromna menghadirkan program acara terakhir ya, yaitu Mosaik Budaya 2. Masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara menghibur kita orang semua di malam hari ini hingga nanti tepat di pukul 23 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat mendengarkan. Semoga pace-pace kamu semua terhibur.

Masih di Kitoran Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majita akan hadirkan satu informasi tentang sejarah musik keroncong. Nah, musik keroncong ini merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan budaya barat serta timur. Jadi genre musik ini cukup digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk awal mula kepopuleran musik keroncong ini pada awal abad ke-20. Nah, saat itu memang belum ada metode perekaman musik atau industri rekaman. Nah, dilansir dari situs indonesia.go.id, ya, walaupun industri rekaman saat itu belum muncul, ya, tapi musik keroncong populer lewat berbagai pentas yang diselenggarakan. Jadi pentas musik keroncong kala itu sangat menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan untuk membeli tiket dan menonton pertunjukannya. Nah, saat itu musik keroncong lebih dikenal sebagai tradisi musik rakyat dari Kampung Tugu, ya. Ini karena disesuaikan dengan lokasi penemuannya, yakni di Kampung Tugu. Nah, pada awal penemuannya musik keroncong ini menjadi primadona masyarakat peranakan Indo-Eropa kelas bawah, ya. Dan musik yang dibawakan dengan gitar besar, gitar kecil, lalu seruling, piul dan juga rebana yang akhirnya berhasil memikat hati mereka. Nah, konon katanya musik keroncong pertama kali itu dibawa oleh orang mestizos ke tanah Betawi pada 1961. Nah, ini orang mestizos ini orang apa lagi, ya? Nah, mestizos ini merupakan orang yang memiliki keturunan pelaut Portugis, ya, yang akhirnya menikah dengan penduduk lokal dan menjadi koloni. Nah, orang mestizos kala itu membuat tradisi musik khas yang membuat mereka bernostalgia tentang keseharian, kesulitan, serta kebahagiaan mereka. Nah, kreativitas warga Kampung Tugu saat membuat tradisi musik khas ini akhirnya menciptakan tiga jenis gitar yang diberi nama jitera, prunga, serta macina. Nah, jitera ini sebutan untuk gitar yang besar, lalu prunga ini untuk gitar yang sedang, serta macina itu untuk gitar yang kecil. Nah, ketika dimainkan ketiga gitar tersebut, nah ini akan muncul suara yang namanya krong-krong. Nah, atau juga bisa crong-crong. Nah, bunyi gitar ini yang akhirnya menjadi awal mula penamaan musik keroncong. Nah, tradisi musik khas dan juga penciptaan tiga alat musik ini yang memunculkan pertunjukan ensemble yang menjadi cikal bakal lahirnya musik keroncong yang saat itu dinamai Keroncong Tugu. Nah, mengutip dari situs Dewan Kesenian Jakarta, musik keroncong itu mulai disebarkan pada abad ke-20 dari Batavia hingga ke Surabaya. Nah, musik keroncong saat itu digunakan sebagai lagu pengiring dalam pentas teater komedi yang membawakan kisah-kisah dari Timur Tengah. Dan hingga saat ini, musik keroncong tetap menjadi primadona masyarakat Indonesia dan masih terus diminati.

Masih di Getaran Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di dorong semua, apabila dilihat dari perkembangan musik saat ini, ya, Macita yakin mungkin pendengar musik roncong sudah menurun ya, dengan sangat drastis dari tahun ke tahun. Ya, bahkan mungkin beberapa orang dari kita masih sangat asing dengan musik ini. Nah, Macita ingat ya, ada salah satu rekan terdekat Macita mengatakan bahwa musik keroncong itu adalah musik daerah yang tentu saja ini mewakili hanya sebagian daerah saja. Nah, dan hal tersebut ya yang membuat tidak semua masyarakat di Indonesia itu tidak tahu dan mungkin tidak perlu tahu apa itu musik keroncong. Nah, lalu Macita mulai bertanya-tanya, menurut Pacimace, kakak dan orang semua, musik apa yang mewakili kultur Indonesia? Dan kemudian ia menjawab, ya tentu saja dangdut, ya, dangdut is the music of my country. Nah, sedikit meluruskan Pacimace, dangdut memang cukup dikenal sebagai salah satu musik yang mewakili Indonesia. Akan tetapi, dangdut sendiri bukanlah merupakan musik asli dari Indonesia. Nah, menurut Agnes Dwi Harso, dangdut itu merupakan musik turunan dari negara India dan Arab, dan bahkan apabila melihat jauh ke sejarahnya, musik keroncong yang lebih pantas dikatakan sebagai musik asli Indonesia. Nah, akar dari keroncong ternyata itu sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, musik ini dibawa oleh para pelaut dan budak-budak kapal dari Portugis. Nah, musik-musik seperti ini pada awalnya dikenal dengan nama Fado, di mana namanya itu sendiri merupakan nama bawaan dari Portugis. Nah, musik ini lalu mulai masuk ke Indonesia, tepatnya di Malaka. Ya, walaupun masa jaya Portugis mulai melemah di Indonesia saat itu, musik ini tidak lantas hilang. Ya, jadi para budak di Maluku kala itu mulai menyerap musik tersebut dan memainkannya di daerah mereka. Nah, dalam perkembangannya, musik ini mulai dimasukkan dengan berbagai macam unsur Nusantara seperti gamelan dan juga suling. Jadi musik keroncong ini mulai banyak dikenal di seluruh dataran Indonesia, hingga pada akhirnya ini mulai kembali redup sekitar tahun 1960-an. Nah, redupnya musik keroncong ini karena mulai mendominasinya kultur musik populer di dunia, ya, seperti pop, ya, juga rock, ya. Munculnya band dari Inggris, The Beatles, ini juga menjadi salah satu faktor cepatnya persebaran musik populer ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Nah, selain adaptasi dari musik Fado yang dibawa oleh bangsa Portugis di abad ke-16, musik keroncong sendiri baru secara resmi dikenal di Indonesia pada tahun 1880. Nah, perubahan yang terjadi dari pertama kali musik Fado ini masuk ke Indonesia adalah nada-nada yang digunakan. Nah, musik Fado sendiri pada awalnya lebih banyak memainkan nada minor, ya, karena adanya pengaruh dari Arab yang juga pernah menduduki Portugis. Jadi perpindahan nada dari minor ke mayor mulai terjadi ketika pergantian masa dari Portugis ke pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada masa itu, para pegiat musik Fado harus menyanyikan lagu-lagu mereka di dalam gereja Protestan, dan secara tidak langsung nada yang biasa mereka gunakan pun akhirnya berubah menjadi mayor. Ya. Nah, pengaruh lainnya datang dari musik Hawaii yang kental dengan nada mayor dan masuk ke Indonesia hampir bersamaan dengan munculnya musik keroncong. Nah, mungkin bagi yang pernah membaca tentang sejarah keroncong, ya, ini mungkin sedikit bertanya-tanya. Nah, bukannya keroncong itu lahir di pertengahan 1880, ya, di abad ke-20 ada juga. Lalu apa hubungannya dengan kedatangan Fado di abad ke-16? Nah, keroncong sendiri secara kultur itu diketahui lahir tahun 1880. Nah, dari awal masuknya Fado di abad ke-16, ini tidak serta-merta membuat musik tersebut merupakan musik keroncong. Ya, jadi kehadiran Fado ini merupakan akar dari munculnya keroncong. Jadi hanya sekedar akar yang mempengaruhi munculnya musik keroncong. Nah, singkat cerita Pacimace, pada tahun 1880 lah ya musik keroncong baru benar-benar hadir dan dikenal sebagai identitas musik dari Indonesia. Nah, salah satu alasannya adalah karena alat musik yang digunakannya adalah alat musik yang kental kaitannya dengan budaya Indonesia. Ya, sebut saja rebab, suling bambu, nah, dan juga set-set gamelan. Nah, dari tahun 1880
menurut Sunarto Joyo Puspito, musik keroncong itu sudah melewati 4 fase, ya, yaitu keroncong tempo dulu, ya, dari tahun 1880 sampai 1920. Lalu keroncong abadi, ya, tahun 1920 sampai 1960. Lalu keroncong modern, ya, di tahun 1960 sampai tahun 2000, dan keroncong milenium dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah, jadi musik keroncong ini masih terus diperjuangkan oleh beberapa musisi agar eksistensinya itu tidak kalah tertimpa oleh jenis-jenis musik lainnya, ya. Ada beberapa nama besar musisi Indonesia yang memilih keroncong itu sebagai musik utama mereka ataupun sebagai salah satu jenis musik yang mereka gunakan. Ya, sebut saja ada Bram Aceh, Gesang, Waljina, Mus Mulyadi, Hetikus Endang, ya, Sundari Sukoco, ya, bahkan Bondan Prakoso ini, ya, ini juga merupakan sedikit dari beberapa musisi Indonesia yang turut mengenalkan musik asli Indonesia ini bahkan sampai ke penjuru dunia.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala,

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja. Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasa ya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun sahabat budaya berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, program 4, kembali mengudara dengan frekuensi FM 89,3 MHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini. Sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Shalom Bapak Ibu, Saudara Saudari pendengar RRI Jayapura, dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari ini. Saya Pendeta Hendrik Valen Ayomi, penyuluh agama Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, mengajak Bapak Ibu, Saudara Saudari untuk bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kami minta tuntunan Roh Kudus menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman. Bapak Ibu pendengar RRI Jayapura dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah kami semua. Biarlah melalui firman yang kami dengar memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Inilah sembah syukur kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar RRI Jayapura yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar daripada pembacaan kebenaran firman Tuhan yakni terdapat pada Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 dengan perikop Israel hamba Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari firman Tuhan ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu janji penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara Saudari, kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari berbagai persoalan. Ada saat kita merasa kuat dan ada saat juga di mana kita penuh dengan sukacita, tetapi ada juga saat kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, bahkan kehilangan harapan. Persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun pelayanan dapat membuat kita merasa lemah dan tidak berdaya. Namun, firman Tuhan hari ini memberikan penguatan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan hadir dan menyertai kehidupan kita. Bagian yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan tidak mengatakan bahwa orang yang percaya tidak akan menghadapi masalah. Akan tetapi Tuhan memberikan jaminan bahwa di tengah setiap persoalan, Dia tetap menyertai kita. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita, Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dalam Matius 1 ayat 23 kita mengenal kata Immanuel atau nama Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Bahkan dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20, Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini berarti bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya kita rasakan ketika keadaan baik, Tuhan juga hadir ketika kita berada dalam kesulitan. Ketika manusia meninggalkan kita, Tuhan tetap ada. Ketika kekuatan kita habis, Tuhan tetap memberikan kekuatan. Ketika kita tidak mampu untuk melangkah kemana, Tuhan tetap menjadi penuntun. Karena itu jangan takut, kita mempunyai Tuhan yang selalu menyertai kita. Bagian yang kedua juga, Alkitab mengatakan jangan bimbang sebab Tuhan adalah Allah kita. Firman Tuhan selanjutnya berkata, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Kalimat ini mengingatkan kita tentang siapa yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kita. Tuhan adalah Allah yang besar dan berkuasa. Karena itu, jangan sampai besarnya persoalan membuat kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang jauh lebih besar dari persoalan yang kita punya. Roma 8 ayat 31 berkata,
Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Filipi pada pasalnya yang keempat ayat yang ke-13 juga menegaskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita juga dapat belajar dari pengalaman Daud ketika menghadapi Goliat dalam 1 Samuel 17. Secara manusia Daud tidak sebanding dengan Goliat. Goliat memiliki tubuh yang besar, pengalaman perang, dan perlengkapan yang lengkap. Sementara Daud hanya membawa perlengkapan sederhana. Tetapi Daud memiliki suatu yang lebih penting, yaitu iman dan penyertaan Tuhan. Daud percaya bahwa kemenangan tidak ditentukan semata-mata oleh kekuatan dan kelengkapan manusia, tetapi oleh pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, Daud dapat berkata di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Kisah Daud mengajarkan kepada kita bahwa keterbatasan manusia tidak menjadi penghalang ketika Tuhan menyertai. Sebaliknya, kekuatan dan kemampuan manusia tanpa penyertaan Tuhan dapat menjadi sia-sia. Karena itu, jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, jangan pula menjadikan manusia sebagai satu-satunya tempat berharap. Percayalah kepada Tuhan, sebab Dia sanggup meneguhkan, menolong, dan membawa kita melewati setiap persoalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada, mari kita kembali mengingat Yesaya 41 ayat 10 dengan penuh kemenangan bahwa Alkitab mengatakan jangan takut sebab Allah itu menyertai kita. Ayat ini memberikan 3 jaminan penting bagi kita: Tuhan menyertai kita, Tuhan meneguhkan, dan Tuhan menolong kita, serta memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, namun kita tahu siapa yang memegang tangan kita dan siapa yang mengendalikan hari esok. Hari esok berada di dalam kendali Tuhan Yesus. Karena itu, ketika kita menghadapi persoalan, jangan menyerah. Ketika kita kecewa, jangan kehilangan pengharapan. Ketika kita gagal, jangan berhenti melangkah. Dan yang kita andalkan meninggalkan kita, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Secara khusus, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saat ini sedang mengalami pergumulan, mungkin sedang kecewa, putus asa, menghadapi persoalan keluarga, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, ataupun pergumulan lainnya. Jika kekuatan manusia tidak dapat menjadi bagian atau tempat berharap, datanglah kepada Tuhan Yesus, serahkanlah pergumulan saudara kepada-Nya, dan percayalah bahwa Tuhan masih bekerja dalam kehidupan saudara. Ingatlah pesan firman Tuhan hari ini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada, ketika kita tidak mampu memegang tangan Tuhan, Tuhan tetap sanggup memegang tangan kita. Ketika kita merasa tidak memiliki kekuatan, Tuhan dapat memberikan kekuatan yang baru. Dan ketika kita merasa jalan di depan begitu sulit, Tuhan sanggup membuka jalan bagi kita. Mari kita tetap percaya, tetap berharap, dan tetap melangkah bersama Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan adalah jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman ini telah mengingatkan kami satu pesan, satu janji yang Tuhan sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa janganlah kami takut sebab Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, dan Tuhan juga akan meneguhkan dan menolong kami semua di dalam segala persoalan. Oleh karena itu, hamba-Mu berdoa buat setiap pendengar RRI Jayapura dimanapun mereka berada, Tuhan menolong dan menyertai. Biarlah melalui saluran penyiaran ini, Tuhan juga menjangkau jiwa-jiwa dimanapun mereka berada, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang berada di dalam keterpurukan, Tuhan mengangkat mereka kembali, mengingatkan kami semua bahwa di dalam segala keadaan ada Tuhan yang mampu menolong kami. Kiranya
firman Tuhan ini dapat memberkati kami semua, dan di dalam segala keadaan Tuhan selalu menyertai kami sesuai dengan janji firman-Mu. Demi Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus dosa kami, kami telah berdoa dan mengucap syukur, mengakhiri bagian kebenaran firman Tuhan dan renungan pada saat ini. Glory, haleluya, puji Tuhan, amin. Demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saya dan saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.

0: budaya Nusantara.
1: Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Lalu kemudian pertanyaannya, jalan apa yang dia buka buat kita? Maka jalan keselamatan, jalan ke surga. Kenapa? Karena kita berkata semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Sehingga ketika manusia ingin berbuat yang baik, yang jahat yang diperbuat, Yesus jelas berkata, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yesus bukan hukum mereka yang berdosa. Yesus bukan hancurkan mereka yang hidup di dalam kesesatan. Tetapi Yesus panggil, barang siapa yang menerimanya, diberinya anugerah, diberikan keselamatan. Banyak orang cuma sibuk, oh ini agama saya, kalau agama saya ini agama kamu, itu berarti kita berbeda. Tidak sedikit orang yang akhirnya bermusuhan karena agama. Tetapi hari ini saya mau ingatkan, Tuhan tidak menciptakan agama, Tuhan menciptakan keselamatan, Tuhan menciptakan ketentraman. Berarti barang siapa yang menerima jalan dari Tuhan, dia menjadi anak Allah, dia hidup dalam kepastian, dan melangkah dalam kemuliaan.

0: darah Yesus.
1: Emangnya kenapa ambil darah Yesus?
0: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
1: Dosa ayah?
0: Iya bang.
1: Dosa babe amanya?
0: Dosa-dosa kita semuanya.
1: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk.

Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mentaati pemimpin seperti firman Tuhan berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Tunduk adalah sikap hati kita untuk menerima dan menghormati pemimpin, dan taat adalah melakukan perintah pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Tunduk dan taat kepada pemimpin sebagai otoritas haruslah dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan tulus hati, baik diawasi maupun tidak. Karena tunduk dan taat kepada pemimpin adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Mari tunduk dan taat pada pemimpin kita. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa,

dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat hom pimpa alium gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan hom pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Aduh, kasihan si ayah, terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak, mana ku tahu? Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera adalah keadaan aman dan tenteram dalam hati. Damai tidak bergantung pada apa yang sedang terjadi di sekitar, tetapi apa yang terjadi di dalam hati kita. Keadaan di sekitar bisa saja tidak menyenangkan, menyakitkan, bahkan membahayakan. Tapi damai sejahtera membuat kita tetap merasa aman dan tenang. Kita tidak bisa mengatur keadaan di sekitar, juga tidak bisa mengontrolnya menjadi seperti yang kita harapkan. Tapi kita bisa mengendalikan hati kita untuk memilih tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi?
2: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA.
2: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa? Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Aceh-Aceh Kakak Ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacemace KKD Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: sandal ikan bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
2: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
1: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
3: Masih di Kita Rompi Ensiklopedia Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, kali ini Macet akan hadirkan satu informasi tentang 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Nah, sahabat budaya, penetapan warisan budaya tak benda nasional, ya ini pada tahun 2018 yang lalu, itu sebanyak 225 karya budaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penetapan ini dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain pengajuan karya budaya dari pemerintah daerah, seleksi berkas dan kelengkapan data pendukung, lalu sidang penetapan dan keputusan. Nah, penetapan sesuai dengan hasil sidang yang dilakukan oleh tim ahli warisan budaya tak benda nasional tahun 2018. Nah, sahabat budaya, pada tahun 2018 yang lalu, Provinsi Papua juga mengajukan 8 karya budaya dan yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional sebanyak 7 karya budaya. Nah, 7 karya budaya itu apa saja, sahabat budaya? Nah, yang pertama adalah tarian Aimaro Henatace. Ini dari Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura. Lalu, tradisi menangkap ikan tradisional masyarakat Sentani yang disebut dengan Bukere, ya, itu juga ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Lalu Hela Ehili, ya, ini adalah nyanyian ratapan yang merupakan tradisi masyarakat Sentani Kabupaten Jayapura. Lalu ada tarian tradisional orang Isirawa Kabupaten Sarmi, yakni Karamo. Lalu ada pakaian tradisional wanita suku bangsa Mangkarwai Robaha Ansus Pom dan Serewen Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen yang disebut dengan Sireu. Lalu Snapmor, ya, ini adalah menangkap ikan tradisional orang Biak Kabupaten Biak Numfor dan juga Mumi Akonipuk di Kabupaten Jayawijaya. Nah, karya budaya yang ditangguhkan adalah Rumah Kombo Orang Sentani. Nah, karya budaya ini ditangguhkan karena belum lengkapnya kajian ilmiah tentang tata ruang dan proses pembuatannya. Nah, untuk Provinsi Papua Barat sendiri yang diajukan sebanyak 3 karya budaya, namun ketiganya ditangguhkan pada tahun itu. Nah, karya budaya tersebut adalah tarian Orok Suku Tehit, lalu tarian Serar Kabupaten Kota Sorong dan tarian Wala Kabupaten Raja Ampat. Nah, itu dia sahabat budaya. Ini adalah penetapan 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional pada tahun 2018.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat taluak timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ninggur.
2: Ninggur. Di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Dari atas.
5: Sabar.
4: Kemudian, sabar, kendan.
5: Tangannya, bawa tempatan.
4: Sudah. Kau di belakang.
6: Kami tidak setuju ada operasi Tinombala. Mengecewakan masyarakat. Kalau polisi, dilihat kita saya membayang dorong tembak.
7: Makin tambah susah ini poso ini. Sudah berapa yang mati di daerah sini karena operasi ini.
8: Mamanya sana luka hatinya, tapi saya lebih luka. Biar di penjara orang yang membunuh, biar dipecat. Tidak habis hati luka hati ini, kasihan.

0: di balik operasi Tinombala.
1: Pendengar, saat ini saya berada di Desa Taman JK, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, kurang lebih 50 km arah timur Kota Poso, ibu kota Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Dari tempat ini terlihat Gunung Biru, lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat operasi Tinombala, kontak senjata antara aparat kepolisian dengan kelompok sipil bersenjata yang tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur.
2: Suasana siang hari yang begitu panas dan terik, peluh yang menetes membasahi tubuh, mengiringi langkah kaki di atas hamparan material batu kerikil, menutupi jalan tanah, mendaki, menuju Desa Taman JK. Kehadiran kami di sini untuk menelusuri fakta lain di balik operasi Tinombala. Ya, insiden salah tembak yang dilakukan anggota Satgas Tinombala telah menewaskan Kidam Alfariski Mowance, seorang pemuda berusia 19 tahun, warga Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada tanggal 9 April 2020. Peristiwa penembakan dan penganiayaan mengenaskan itu telah menimbulkan luka hati dan kekecewaan mendalam dari Maswa Paputungan, nenek almarhum Kidam yang sejak kecil merawat dan membesarkan cucu kesayangannya itu.
3: Pas 8 bulan dia di sini sudah meninggal karena ditembak. Dia nyaya, bukan cuma ditembak, dari anggota Brimob. Pokoknya dari sini sampai di sini, ini patah.
4: Pahanya
3: kanan, patah. Saya bilang biar di penjara orang yang membunuh, biar dipecat. Tidak habis sampai luka hati ini, kasihan. Saya mani-mani tinti, mani-mani tahi, piara dia. Dari 4 bulan saya piara, lantaran papanya, dia mamanya susah, kasihan.
2: Penjelasan aparat kepolisian bahwa korban ditembak karena berada di wilayah operasi dibantah keras oleh keluarga, sambil menunjukkan sejumlah foto penembakan dan spanduk dukungan dari sejumlah komunitas. Irwan Mowance, ayah korban, mengaku telah bertemu Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Syafril Nursal, dan menegaskan bahwa anaknya bukan teroris. Keluarga korban menuntut pelaku penembakan dari Satgas Tinombala tersebut harus ditangkap dan dipenjarakan sesuai hukum yang berlaku. Karena jika keadilan tidak diperoleh, akan memunculkan bibit-bibit terorisme baru.
5: Oh, itu sangat mengecewakan. Kalau Kapolda ini, karena dia selaku pimpinan di jajaran kepolisian Sulawesi Tengah ini, seperti mengajak masyarakat menjadi bodoh lagi. Bahkan saya sudah kasih tahu, mohon maaf Pak Jenderal, itu kejadian anak saya itu penembakannya belum di wilayah operasi. Kapolda katakan bahwa itu memang di wilayah operasi. Kalau tuntutan keluarga ini Pak, pelakunya harus ditangkap dan dipenjarakan sesuai hukum yang berlaku, seperti itu. Jadi yang kita minta ini hanya keadilan Pak. Iya, jangan nanti karena keadilan tidak ada ini kita dapatkan, akan bermunculan terorisme-terorisme yang baru.
2: Sejak Satgas Tinombala dibentuk dan beroperasi pada tahun 2016, sudah terjadi 3 kali insiden salah tembak. Bahkan selama tahun 2020, terdapat 3 warga sipil meregang nyawa. Selain Kidam Alfariski Mowance yang ditembak pada 9 April 2020, kejadian tersebut terulang pada Selasa 6 Juni 2020 yang menewaskan 2 petani bernama Syarifuddin 37 tahun dan Firman 18 tahun. Rentetan peristiwa tersebut telah mencoreng operasi kepolisian yang sejatinya bertugas untuk memulihkan keamanan dan keselamatan rakyat. Terhadap situasi ini, Ketua Forum Silaturahmi Umat Islam Kabupaten Poso, Ustadz Adnan Arsal, mempertanyakan di mana negara dalam memberikan jaminan keamanan. Insiden salah tembak ini juga menjadi pukulan telak bagi operasi Tinombala, serta bahan evaluasi terhadap perpanjangan masa operasi.
6: Ini adalah merupakan pukulan bagi Tinombala, jangan sampai masyarakat dengan masyarakat yang konflik, karena kita merasa bahwa negara ini masih ada. Kalau negara masih ada, tolonglah ini diselesaikan. Ya, karena kalau negara bertindak, tidak mungkin tidak selesai, cuma mau atau tidak menyelesaikan. Kalau memang negara ini masih ada dan itu tidak selesai, berarti negara ini terpukul, malu. Yang malu siapa? Kita sendiri, rakyat Indonesia. Dan sekarang kalau ini tidak selesai, satu regu di orang di pemberontak di atas tidak selesai, negara sebenarnya ditampar, malu sekali. Nah, untuk itu Presiden Tinombala harus mereformasi diri, menyelesaikan persoalan ini. Masih ada TNI, masih ada angkatan yang lain, berikan kesempatan bersama-sama.
2: kasus salah tembak warga sipil oleh anggota Satgas Tinombala diproses di Mabes Polri. 12 anggota Satgas telah ditarik ke Jakarta menjalani pemeriksaan oleh Biro Provos Divisi Propam Polri. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia memperpanjang masa kerja Satgas Tinombala selama 94 hari, terhitung mulai 26 Juni 2020 hingga 30 September 2020. Karena menurut Kapolda Sulteng Brigjen Polisi Syafril Nursal, jika dikendorkan maka Poso dan Sulawesi Tengah akan menjadi sarang teroris.
4: Operasi Tinombala akan kita lanjutkan sampai semua teroris yang ada di Gunung Poso, yang berada di Poso, di bawah itu, dan semua yang mendoktrin orang menjadi teroris itu ditangkap. Jangankan diberhentikan, kita kendorin saja operasi itu, maka Poso dan Sulawesi Tengah ini akan menjadi daerah teroris. Pada periode ketiga, TNI akan kita libatkan dalam operasi lanjutan.
2: Tugas Satgas Tinombala dilakukan dengan mengedepankan penegakan hukum serta mengutamakan keselamatan rakyat. Tetapi tentu, tuntutan keadilan dari keluarga korban salah tembak menjadi catatan penting agar tidak ada lagi darah yang tertumpah di bumi Sintuwu Maroso.
7: Ladies and gentlemen, this is special.

Kabar Papua jam 7. Pace-pace TKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia, yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu, saat pasukan sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya. Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud peribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Masih di Kitorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya, selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua. Mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, nah, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya, itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya Macita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan Macita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya. Tapi kali ini Macita akan ulas ya 5 alat musik saja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majita akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sobat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit. Nah, itu dia sobat budaya ya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik butsake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyuh di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitupun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu wuluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya. Tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Majita hadirkan ke ruang dengar sobat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
1: Hah?

0: dia kan ya udah lama juga mulai belajar tahun 72-an lah. Udah belajar narik udah. Ya mulai.
1: Jarum jam hampir menunjukkan pukul 4 sore. Suasana Jalan Swadharma Cipulir di Jakarta Selatan tambah ramai oleh kendaraan yang lalu lalang termasuk angkutan umum. Pak Dayat pun mengelus-elus Rika, pertanda mereka bersiap menyambut penumpang yang menaiki kereta kudanya. Siapa di antara sahabat budaya yang pernah naik delman? Ditarik dengan kuda dan dikendalikan oleh kusir, alat transportasi tradisional ini masih digemari sampai sekarang. Delman merupakan kendaraan beroda 2 sampai 4. Kendaraan ini tidak menggunakan mesin, melainkan ditarik oleh kuda. Pak Dayat dan kudanya bernama Rika tadi adalah satu dari 20 delman yang masih tersisa di Jalan Swadharma. Mereka mencoba untuk tetap bertahan meski daerah mencari penumpang di pinggiran kota.
0: Kalau paling senang sih lagi nariknya ramai aja lah. Lagi nariknya ramai.
2: Berapa
0: kok sih? Satu delman sekarang ini satu orang 3.000. Gak ada juga yang ngasih 5.000. Yang banyaknya ada 4 orang.
2: Dulu berapa kalau?
0: Oh dulu saya mulai di sini sih tak masih 300.
2: 300.
0: Iya 300.
2: Dulu 300.
0: 300 rupiah.
2: 3.000. Tapi masih banyak yang naik.
0: Lumayan pak ada juga. Cuma agak lambatan aja lah. Agak lambat karena kan udah pada punya motor sih orangnya. Orang-orang punya satu udah punya motor, keduanya udah ya Kopaja kan banyak juga.
2: Kopaja tahun berapa masuk?
0: Kopaja udah lama juga Kopaja. Kira-kira.
1: Seperti di sudut-sudut kota lain di Jakarta, delman Jalan Swadharma harus bersaing dengan angkutan umum lain, terutama ojek motor. Dayat sendiri menjadi kusir delman selama lebih dari 30 tahun. Dari tempat biasa mangkal, penumpang diantar sampai Joglo atau Jalan Kampung Baru yang tidak begitu jauh.
2: Dulu ceritanya gimana kok bisa ada apa delman? Tahun berapa?
0: Dulu malah ya adanya kayaknya tahun 70 pak, tahun 70 sampai sekarang masih ada.
2: Ceritanya dulu gimana tuh bisa muncul?
0: Bisa muncul tadinya sih pada orang Betawi sih pada punya jadi ini istilahnya tadinya udah sebenarnya orang Betawi di sini jalan ini Jalan Swadharma.
2: Awal-awalnya dulu gimana tuh?
0: Awal-awalnya dulu ya tadinya sih narik aja, tadinya narik biar dia mah dari dulunya, dari orang tua dulu. Pertama-tama dulu kan ngeteknya dari Kebayoran, dari Petukangan nariknya. Ya kesininya pindah ke sini nih, daerah Swadharma, Cipulir juga Swadharma.
2: Tahun 70-an itu ya?
0: Mulai tahun 70 masih di situ pak, masih di Kebayoran ngetem.
2: Kebayoran?
0: Iya.
2: Terus pindah ke sini karena mungkin
0: pas banyak angkot, banyak mobil. Dulu kan belum ada angkot, masih jalannya masih luas lah, masih lebar.
1: Bila hari libur, Dayat mencari penghasilan tambahan dengan membawa Rika kudanya beserta andongnya ke tempat hiburan. Seperti di kawasan Ragunan, Monas, dan Bintaro. Hasilnya cukup lumayan karena banyak anak kecil yang senang naik andong saat mereka berekreasi.
0: Nah, di kanak-kanak gue sering sore
2: mau keliling mana?
0: keliling ya. Doan lagi yang itu yang 2000-an tuh orang.
2: Nah, kemana sih?
0: Kemana sih? Sekarang mah jarang. Dulu tahun berapa? Tahun 2000 siapa sih? 2001 lagi kemana?
1: Delman sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sebutan untuk kendaraan ini tergantung bahasa di setiap daerah. Jika menggunakan bahasa Sunda, kendaraan ini bernama keretek. Di Sukabumi disebut dengan nayor. Di Jawa, delman dikenal dengan sebutan dokar atau andong. Sementara di Minangkabau namanya adalah bendi. Pada zaman dulu, delman menjadi angkutan utama, termasuk untuk angkutan jarak jauh sebelum muncul mobil atau kereta. Dulu hanya orang penting dan kaya yang bisa menaiki kendaraan ini. Kini di Jakarta, kendaraan yang menjadi simbol para priayi ini masih lebih baik dari becak yang sudah lama tergusur. Selebihnya, jalanan Jakarta adalah milik kendaraan umum modern. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menuju.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Macam-macam kakak adik, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Aku kangen kali sama kamu, Deba. Kamu pulanglah biar kita sama-sama.
1: Belum bisa, Sian. Aku masih sibuk.
0: Aduh, padahal aku udah kangen sekali sama kamu.

Masih dihitung suara budaya Papua program 4 RRI Jawa. Dan masih bersama Jena di suasana pagi hari ini di edisi hari Kamis 3 September 2026 ya. Pajama juga kakak hidung semua. Selamat pagi sambil Jena menemani kamu semua ya di pagi hari ini. Akan ada beberapa informasi yang akan Jena hadirkan buat kamu di info pro 4 pagi hari ini. Langsung aja baca juga kali dong semua untuk informasi yang pertama ya. Datang dari Kejaksaan Tinggi Kejati Papua memperingati hari lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026 dengan berkomitmen memperkuat integritas, meningkatkan profesionalisme serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Jeverdian dalam amanatnya ini menyampaikan peringatan ini harus menjadi momentum bagi seluruh insan adiaksa untuk meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Dikatakan perjalanan kejaksaan tidak selalu berjalan mulus dari berbagai persoalan yang dihadapi, namun persoalan itu harus menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus menjadikan tekad untuk memperkuat kembali kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang berintegritas sebagai salah satu pilar utama dalam menghadirkan keadilan. Dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan juga dinilai tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, pihaknya mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi yang harmonis dengan seluruh lembaga penegak hukum, kementerian, lembaga, pemerintah, akademisi, maupun masyarakat sipil. Dalam amanatnya tersebut, Kejati Papua juga menyampaikan 7 perintah harian Jaksa Agung sebagai pedoman moral dan profesional bagi seluruh insan adiaksa. Di antaranya menanamkan nilai ketuhanan dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai lembaga penegak hukum yang memberikan manfaat serta keadilan kepada masyarakat maupun ikut menyukseskan program prioritas demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Selain informasi tadi, banyak juga kakak dong semua untuk informasi yang berikutnya. Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan sejumlah bantuan logistik sekaligus mempercepat pembangunan musala bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Bantuan logistik tersebut diantaranya bahan pokok makanan, kebutuhan bayi, bahan material bangunan musala yang telah diserahkan kepada posko kebakaran Kota Jayapura yang berlangsung pada Rabu kemarin. Perwakilan pengusaha properti Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, mengatakan percepatan pembangunan sarana ibadah darurat guna memastikan kebutuhan ibadah masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Sementara Haji Andi Taslim menambahkan bahwa penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan warga pengungsi di lapangan. Ditambahkan Haji Muhammad sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah BPD Kerukunan Masyarakat Pangkep Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta pembangunan fasilitas musala ini sebagai bentuk kolaborasi kemanusiaan dalam memulihkan kondisi sosial pasca bencana. Dan diharapkan bantuan logistik, bahan makanan, kebutuhan bayi dan anak maupun material bangunan musala ini dapat bermanfaat bagi korban berdampak sekaligus sebagai bentuk kepedulian dalam membantu pemerintah Kota Jayapura dalam penanganan pasca kebakaran.

Lanjut lagi bagaimana juga ganti dong semua untuk informasi yang berikut datang dari TVRI Papua yang menggelar gerakan pangan murah di Kelurahan Bayangkara, Kota Jayapura. Nah, kegiatan tersebut ini juga menghadirkan layanan administrasi, pendudukan, dan pembayaran PBB bagi warga. Kepala Stasiun LPP TVRI Papua Erwin Hendarwin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama TVRI Nasional dan Badan Pangan Nasional. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-64 TVRI. Erwin menjelaskan bahwa rangkaian HUT TVRI tahun ini diarahkan agar keberadaan lembaga penyiaran publik dirasakan langsung masyarakat. Kelurahan Bayangkara dipilih karena berada di sekitar lingkungan TVRI Papua di Jayapura. Nah, selain pangan murah, warga juga mendapat layanan KTP dan akta kelahiran dari Dinas Dukcapil. Bapenda juga membuka layanan terkait administrasi, pajak bumi, dan bangunan atau PBB. Erwin mengatakan layanan administrasi ditambahkan setelah ditemukan warga sekitar yang belum memiliki dokumen identitas. Dan warga dapat mengurus sejumlah dokumen kependudukan langsung melalui layanan yang tersedia di lokasi. Gerakan pangan murah awalnya dijadwalkan berlangsung selama 1 hari dan pelaksanaannya dapat diperpanjang menjadi 2 hari apabila antusiasme masyarakat masih tinggi. Dan rangkaian HUT TVRI Papua sebelumnya juga diisi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan kegiatan donor darah bersama PMI menghasilkan sekitar 90 kantong, meningkat dari capaian sebelumnya sekitar 15 kantong. Erwin mengatakan bahwa rangkaian kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari upaya TVRI Papua memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Ia berharap keberadaan TVRI semakin dirasakan warga, khususnya masyarakat di sekitar Jayapura.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Beli pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Nanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa. Dirawat, biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
4: Tanam satu pohon, berarti selamatkan kehidupan.
5: Masih di Kitorang Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak diorang semua, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, ini memang tidak lepas dari manusia sebagai pemilik budaya tersebut ya. Jadi memang kebudayaan itu merupakan hasil karya, yang artinya kebudayaan itu ada di dalam komunitas suatu masyarakat dalam rangka eksistensi dan juga keberlanjutan komunitas tersebut. Nah, kebudayaan juga merupakan sesuatu yang diperoleh bukan seperti warisan genetik dari seorang ayah atau seorang ibu yang memang itu diperoleh secara otomatis. Nah, kebudayaan itu harus dipelajari dan ada proses pembelajaran dalam suatu komunitas di mana seseorang hidup. Nah, salah satunya adalah permainan tradisional ya. Jadi permainan tradisional ini termasuk dalam folklore ya, ya dari tipe folklore sebagian lisan yang merupakan bagian dari kebudayaan ya. Jadi Dananjaya mendefinisikan bahwa folklore itu merupakan sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Nah, untuk kajian permainan tradisional di tanah Papua ini memang belum begitu berkembang ya, dan memang kalau dilihat memang terkesan kurang mendapat perhatian terhadap fenomena salah satu aspek budaya ini ya. Dan secara suku bangsa yang cukup banyak ya di Papua ini ya sekitar hampir 300 suku ya, dan juga zona ekologi yang berbeda ya, ini yang memang memberi bentuk dan juga ciri khas dan geografis wilayah Papua yang memang memberi tantangan tersendiri untuk mendalami permainan tradisional di tanah Papua ya. Nah, jadi memang banyak nilai positif dan manfaat yang terkandung dalam permainan tradisional yang hampir terlupakan ya. Jadi folklore lebih khusus permainan tradisional dalam kehidupan, sebenarnya ini merupakan wujud dari usaha dan juga cara masyarakat dalam memahami serta menjelaskan realitas lingkungan ya, sesuai dengan situasi alam pikiran kelompok masyarakat tersebut di suatu zaman tertentu ya. Jadi Balai Pelestari Pelestarian Nilai Budaya Papua juga mencoba untuk menginventarisir dan juga mendokumentasi beberapa permainan tradisional di tanah Papua ya. Salah satunya adalah di Bovendigul ya. Nah, ini kalau kita mau bicara tentang permainan tradisional, terutama permainan anak-anak di Bovendigul ya, memang tidak boleh lepas dari yang namanya lingkungan kebudayaan yang mendukung dari lima kelompok suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul ya. Yakni kalau di Bovendigul punya lima kelompok besar, yakni Mandobo ya, suku Mandobo, juga suku Muyu, lalu Auyu ya, lalu Kombai atau Korowai, dan juga Wambon ya. Ini yang termasuk dalam wilayah adat Animha ya, yang tersebar kurang lebih di 20 distrik atau kecamatan ya. Jadi memang sebenarnya ada banyak jenis permainan tradisional yang tersebar di Papua ya. Salah satunya ya seperti di Bovendigul ya. Ini permainan yang masih sering dimainkan maupun sudah jarang juga ya. Kalau dilihat sudah jarang dimainkan karena memang banyak yang hilang dan sudah tidak dikenal. Nah, dari berbagai jenis permainan tradisional yang ditemui pada lima suku besar di Bovendigul ini ternyata memiliki kemiripan ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda ya. Seperti permainan Kueritop ya atau Kekenaya. Nah, ini adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul ya, yaitu dari suku Wambon. Nah, permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari-jari tangan ya. Kalau kita tahu ya, biasanya kalau kita main pakai karet dulu ya, masih kecil-kecil suka main pakai karet ya, membuat berbagai bentuk-bentuk ya. Nah, sebenarnya hampir mirip seperti itu ya, seperti permainan Kueritop atau Kekenaya dari suku Wambon ini ya, hanya mereka menggunakan tali. Nah, memang permainan ini dikenal luas pada lima kelompok suku besar yang ada di Bovendigul, cuman sebutannya berbeda-beda ya. Seperti orang Mandobo itu menyebutnya Kekenaya, lalu orang Muyu menyebutnya dengan Jenjong ya. Dan juga beberapa kelompok suku yang lain juga menyebut dengan sebutan yang berbeda seperti Lukatra atau Kokenop. Nah, berbagai sebutan yang digunakan oleh beberapa kelompok suku ini ya, ini sebenarnya mereka pakai sesuai dengan mode atau bentuk yang umumnya mereka mainkan. Nah, sedangkan penggunaan istilah ya, seperti Kekenaya pada orang Mandobo ini ternyata maksudnya adalah tali yang terbuat dari serat pohon kayu genemo. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, anak-anak sampai dewasa ya. Tapi memang lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai pada usia remaja ya. Kalau di waktu dulu permainan Kekenaya atau Kueritop ini pada orang Wambon itu dimainkan saat acara kedukaan atau kematian ya. Tapi setelah masuknya pengaruh Injil di daerah ini, permainan Kekenaya atau Kueritop pada orang Wambon ini dilarang saat itu oleh pastor karena sering dimainkan pada saat kematian. Nah, permainan ini dimainkan juga saat waktu-waktu senggang di rumah atau di mana saja ya, seperti saat istirahat di kebun atau saat di pinggir kali ya. Ini tidak terikat oleh waktu, jadi bisa kapan saja dimainkan di waktu senggang ya. Nah, jadi alat atau bahan yang digunakan itu adalah tali dari serat kulit pohon genemo, seperti itu. Nah, untuk proses pembuatan tali sebagai bahan utama permainan tradisional Kueritop atau Kekenaya, ini adalah kulit genemo yang dipilih adalah kulit pohon genemo yang seratnya bagus ya. Pohon genemo ini apa ya? Melinjo ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi yang dipilih itu adalah yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Jadi pas-pas ya, ya kulitnya. Jadi kulit pohon muda itu tipis ya. Nah, kalau menurut mereka ya, kalau kenapa harus dipilih jangan yang terlalu muda, jangan terlalu tua ya, karena kulit pohon muda itu tipis dan seratnya kurang ya. Sementara kalau pohon yang tua itu seratnya terlalu keras. Nah, jadi setelah memilih pohon yang tepat ya, selanjutnya mereka akan lakukan pengupasan dengan menggunakan kampak ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, proses selanjutnya itu adalah kulit kayu genemo yang sudah diambil dari pohon, bagian luarnya itu dibersihkan, kemudian dikikis dengan menggunakan pisau. Nah, ini dimaksudkan supaya mengurangi kandungan air di dalam kulitnya. Nah, setelah itu serat kulitnya itu, ya serat kulit kayu genemo itu akan dijemur ya, dan juga dicabik-cabik ya. Nah, setelah dijemur ya, serat kulit kayu itu yang sudah kering itu nanti akan dipilin membentuk tali ya, sebagai bahan baku tali yang akan digunakan untuk permainan tradisional kekenaya atau kueritop itu. Nah, proses pengambilan bahan baku ini memang hampir sama dalam proses pembuatan tali yang digunakan untuk menganyam noken ya. Jadi seperti begitu. Nah, untuk teknis permainannya ya, nah, jadi permainan kekenai atau kueritop ini akan dimainkan oleh dua orang atau lebih, dan bisa juga secara kelompok dengan lawan bermainnya. Nah, setelah mempersiapkan tali sebagai alat utama, permainan kekenai atau kueritop ini bila dimainkan oleh dua orang ya, mereka itu akan saling berhadap-hadapan ya. Nah, setelah persiapan, nah barulah dimulai permainannya, di mana kedua pemain akan saling menantang membentuk anyaman tali pada jari-jari tangan mereka dengan menebak model apa yang dimainkan oleh salah satu dari mereka dengan saling bergantian ya. Atau bisa juga dengan kesepakatan ya, mereka akan membentuk satu model dan dengan hitungan waktu ya, siapa yang paling cepat menyelesaikan bentuk model tersebut yang menang. Nah, permainan ini kadang ya saat bermain ya, ini akan menggunakan alunan suara berupa siulan atau nyanyian sesuai dengan mode bentuk yang dimainkan oleh salah seorang, yang kadang juga ini maksudnya untuk mengejek lawan mainnya ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga konsekuensi menang dan kalah dari permainan kekenai atau kueritop ini ya. Jadi untuk menentukan pemenang ya, ini ada beberapa metode yang mereka digunakan ya, yakni yang pertama kecepatan dalam membentuk mode sesuai kesepakatan ya, atau juga bisa menebak mode, dan yang berikutnya adalah membentuk mode sesuai dengan apa yang dibentuk oleh lawan mainnya ya, seperti itu. Jadi sifat dari permainan ini juga lebih kepada kompetensi ya, dengan tentu saja ini mementingkan unsur daya imajinasi. Nah, kalau sudah berbicara tentang unsur daya imajinasi, tentu saja keterampilan dan kecerdasan ini diperlukan ya untuk bisa mencapai kemenangan ya. Nah, permainan kekenai atau kueritop ini juga ya bisa juga dimainkan ketika sedang rekreasi ya, atau mengisi waktu luang ya, karena ini memang permainan yang menggembirakan kalau menurut Mas Cita ya. Nah, saat ini ya permainan kekenai atau kueritop ini

dikucirkan ya, karena memang ini akan mempengaruhi kerangka pemaknaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi memang permainan tradisional ini punya kekhasan ya, bisa memberi ciri khas dan juga menjadi salah satu identitas budaya. Ya, jadi sangat disayangkan sekali kalau permainan kekenaya atau query top ini hampir punah ya, karena ini merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Bovendigul. Dan mudah-mudahan ya permainan-permainan tradisional yang ada di tanah Papua bisa digali lebih lagi, sehingga kita akan mengetahui ya permainan-permainan tradisional apa saja yang ada di tanah Papua selain dari permainan tradisional dari Kabupaten Bovendigul, yakni kekenaya atau query top.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
2: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.
3: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Dede, gimana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan tahun ini masih terasa berbeda di tengah seluruh dunia sedang menghadapi pandemi corona yang belum menunjukkan tanda-tanda gejala menurun secara signifikan. Jika pada waktu didirikan Pergerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 merupakan kebangkitan melawan penjajahan yang identik dengan ketidakadilan, penindasan dan pelanggaran hak asasi, maka makna kebangkitan kali ini ialah bangkit melawan virus yang tidak tampak tetapi berdampak pada keselamatan kehidupan manusia. Jika direnungkan, dampak dari penjajahan dan akibat virus ini sama, yaitu terancamnya keberlangsungan kehidupan manusia.

makna kebangkitan nasional dulu sebagai kesadaran untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan, pada tanggal 20 Mei 1908, sekelompok mahasiswa kedokteran Stovia berhasil mendirikan perhimpunan kebangsaan yang pertama yang diberi nama Budi Utomo. Dalam catatan sejarah yang mempunyai inisiatif pendirian pergerakan ini ialah pensiunan dokter, yaitu Dr. Wahidin Sudiro Husodo, dan kemudian diwujudkan oleh Dr. Sutomo dan Raden Gunawan Mangunkusumo. Walaupun ada argumen yang mempertanyakan mengenai mengapa Budi Utomo yang dijadikan peringatan, padahal ada beberapa pergerakan yang fenomenal seperti Sarekat Islam di tahun 1912 oleh H. Samanhudi yang kemudian menjadi Sarekat Dagang Islam. Ada yang berpendapat bahwa berdirinya Indische Partai di tahun 1912 sebagai partai politik yang pertama di Indonesia yang didirikan oleh tiga serangkai, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro, dan Dowes Dekker, sebagai peletak dasar kebangkitan bangsa Indonesia. Budi Utomo akhirnya dipilih karena dianggap sebagai pergerakan yang moderat, nasionalis, dan memilih jalan tengah, tidak memihak.

0: Sebagai bangsa, kita memerlukan semangat untuk menyatukan agar menjadi sebuah kekuatan untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama. Saat ini, di tengah pandemi COVID-19 atau Corona yang mulai menjadi perhatian bangsa Indonesia sejak pertengahan Maret tahun 2020, kita memerlukan kebangkitan untuk menghadapinya. Masyarakat harus disatukan untuk menghadapi pandemik ini sehingga taat pada prosedur atau protokol melawan COVID-19 dengan cara physical distancing, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah serta terlibat dalam kerumunan, tidak pulang kampung. Ketaatan masyarakat pada peraturan pemerintah untuk menanggulangi pandemik merupakan harapan kita supaya terbebas dari COVID-19 ini. Bagaimana makna Hari Kebangkitan Nasional menurut salah seorang tokoh di Kota Bandung?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurnia M. Hum, peneliti dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Pemuda merupakan tonggak sebuah bangsa yang bergerak mengubah nasib sebuah negara. Pemudalah yang membangkitkan rasa semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan. Melalui jiwa-jiwa pemuda yang namanya terukir di masa kebangkitan nasional, sampai detik ini Indonesia tetap mengharapkan lahirnya kembali tokoh Sutomo, Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara masa kini untuk menjaga Indonesia sebagai sebuah bangsa yang lahir dari perjuangan para pendahulu yang telah mengorbankan pemikiran, jiwa, raga, harta, hingga nyawa.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

Zabin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zabin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zabin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zabin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zabin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zabinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Intermezzo.
3: Acep. Ya, ucup lagi.
4: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cuk.
4: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

0: Aceh-Aceh KKAD, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek. Sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.
1: Masih di Kitempu Suara Budaya Papua Program 4 RRI Jepura. Dan Pace-Mace KKAD dong semua, macamnya mau ingatkan ya, mau sampaikan buat kamu semua yang lagi mendengarkan di suasana pagi hari ini, bahwa saat lagi kita bakalan ikuti siaran langsung pembukaan RRI Fest dan Bintang Radio serta pencanangan Hari Radio 2026 bertepat di halaman kantor LPP RRI Jepura. Jadi jangan kamu kemana-mana, pokoknya stay tune terus di program 4 RRI Jepura.